Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di mana saja Anda terus mendengarkan kami dan pada frekuensi-frekuensi kami melalui FM 105,1 MHz, kemudian juga melalui frekuensi AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Sementara melalui audio streaming dan juga lewat aplikasi RRI digital kami. Selamat pagi, saya menyapa Anda dulu di saat ini pendengar. Setelah tadi mengikuti berbagai informasi dalam warta berita Pro 3 beberapa saat yang lalu. Dan baru di menit ke-44 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama lanjut di Maluku pagi ini. Jumpa untuk beberapa saat ke depan menemani Anda pendengar di program Maluku pagi ini. Kita sudah ada di sesi acara info terkini, musik dan informasi. Mengisi info terkini ini seperti biasa informasi-informasi terkini dan tercepat terupdate dari laman kami di rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa pendengar, informasi juga Anda bisa bagi bagi pendengar yang lain. Anda bisa menghubungi dan mengontak kami di sini ya, melalui jalur telepon kami maupun juga melalui WhatsApp yang tersedia di 0813-5624-5886. Salam sehat untuk semua di manapun Anda berada, baik di kota Ambon, Maluku, dan pendengar kita yang ada di seluruh penjuru tanah air.

info terkini mengawali informasi dari laman rri.go.id atau KBRN, tapi hadirkan untuk Anda pendengar.

Ya, pendengar BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat yang menguncang wilayah laut pagi ini. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 itu terjadi di barat Laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 6:37:42 waktu Indonesia Barat atau pukul 8:37:42 waktu Indonesia Timur. Dengan pusat yang berada pada koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya, lokasi gempa tercatat pada 5,69 lintang utara dan 125,5 bujur timur berdasarkan hasil analisis resmi BMKG. Pusat gempa berada pada sekitar 236 km barat Laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah laut. Karakteristik gempa tersebut mendorong BMKG melakukan analisis cepat terkait potensi dampak yang mungkin ditimbulkan kemudian. Dalam peringatan dini yang dirilis segera setelah kejadian, BMKG menyatakan gempa berpotensi menimbulkan tsunami wilayah terdampak. Peringatan itu dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir pada sejumlah daerah. Wilayah yang masuk peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi. Daerah-daerah ini diminta memantau secara rutin informasi resmi ini guna mengetahui perkembangan situasi secara berkala dan berkelanjutan. Juga menghimbau masyarakat pesisir tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diminta mengutamakan informasi resmi dari lembaga berwenang dalam menghadapi situasi darurat bencana. Hingga berita ini dipublish di rri.go.id. Satu jam pasca kejadian tadi, BMKG masih memantau terus perkembangan situasi dan melakukan analisis lanjutan secara intensif. Pemantauan berkelanjutan dilakukan guna memperbarui informasi terkait potensi tsunami akibat gempa yang terjadi. Informasi lainnya. Pada hari kemarin sore jelang malam selepas maghrib, awak media yang biasa meliput di Istana Kepresidenan Jakarta mendapatkan informasi akan adanya keterangan pers yang penting. Sesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari merapat ke ruang sidang kabinet. Sesnek mengumumkan pencopotan Dadan Indrayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto juga mengakhiri masa tugas Lodewijk Pusung dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan pada Selasa 2 Juni 2006 Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Demikian dikatakan Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di ruang sidang kabinet Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Prasetyo membeberkan alasan pencopotan Dadan, Lodewijk dan juga Sanjaya seperti ketidakdisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur. Selanjutnya, indisipliner dalam menjaga kualitas makanan dari seharusnya yang telah ditetapkan oleh BGN. Banyak catatan dari dasar pertimbangan Presiden melakukan pergantian. Tentu dengan harapan catatan tersebut diperbaiki. Setelah dicopotnya Dadan Indrayana, Presiden Prabowo mengangkat Nanik S. Deyang. Selanjutnya adalah Agustina Arumsari dan Mayjen Tenny Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Nanik dan Wakil Kepala BGN yang baru akan segera dilantik pada pekan ini, atau tepatnya di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Mensesnek mengatakan secara administratif hukum, Nanik dan dua wakilnya telah sah sebagai pimpinan BGN sejak ditetapkan berdasarkan Kepres. Berkenaan dengan masalah pelantikan, diagendakan pada hari ini.

berbagai informasi saya hadirkan untuk Anda. Kepolisian membongkar peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar nelayan dan anak buah kapal atau ABK di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Hal ini dilakukan langsung oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Dirpol Airut Polda Metro Jaya. Dirpol Airut Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir itu. Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap dua tersangka berinisial N dan RR. Keduanya diamankan di sebuah kios di kawasan Muara Baru setelah penyidik melakukan pengembangan dari kasus sebelumnya. Adapun barang bukti yang disita terdiri dari tramadol, heximer, triheksipenidil, serta klonazepam. Polisi juga mengamankan uang hasil penjualan dan satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk komunikasi dan transaksi. Saat ini kedua tersangka sudah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran obat keras lainnya.

beberapa informasi terkini, terupdate, dan tercepat yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi tadi bisa Anda bacakan lagi lebih lanjut atau lebih lengkap di laman informasi kami, rri.go.id.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami hadirkan program informasi Cek Fakta di pukul 11. Saat ini baru di menit ke-6 dari pukul 11 siang. Anda tetap memantau kami melalui frekuensi kami di 105,1 FM. Kemudian pendengar melalui pemancar relay kami yang ada di Buru Namlea di 104,5. Ya, pendengar, kami informasikan Anda selanjutnya kami informasikan lagi bahwa untuk streaming audio kami serta aplikasi radio digital kami untuk sementara, karena berhubung satu dan lain hal, masih dalam proses maintenance atau perbaikan akibat gangguan yang terjadi sejak semalam. Ya, ada beberapa pendengar kita yang juga tadi sudah mengirimkan pesan ya untuk menanyakan terkait dengan hal tersebut, dan juga sudah saya sampaikan informasinya kepada mereka. Ya, dari Jakarta, ya, terima kasih untuk Bunda Ria, terima kasih juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo, terima kasih juga untuk yang di Manado. Ya, baik, saya sudah merespon Anda terkait dengan tidak dapat, ya, tidak bisa didengarnya siaran RRI. Ya, otomatis kalau streaming dan RRI digital kami ya tidak ada streamingnya, ya otomatis ini di seluruh Indonesia. Jadi bukan saja RRI Ambon tetapi juga RRI lainnya yang ada di seluruh Indonesia tidak bisa didengar melalui streaming dan aplikasi RRI digital untuk sementara waktu saat ini, ya. Dan nanti tetap memantau ya, memantau saja, sering-sering mencek, ya. Sering-sering mengecek kembali di streaming bahkan di aplikasi RRI digital kami untuk mengetahui apakah streaming kami sudah ada ataukah belum atau sudah berfungsi kembali. Dan apabila nanti sudah berfungsi, kami juga tetap akan menginformasikan lagi untuk Anda untuk dapat mendengarkan kami siaran RRI baik RRI Ambon dan RRI lainnya di seluruh Indonesia melalui streaming dan juga di aplikasi RRI digital kami. Saat ini masuk di nuansa Maluku Siang. Ya, di Maluku Siang ini hari ini hari Senin di 8 Juni 2026. Baik, pukul 11 hingga di jelang pukul 12 siang nanti kami hadirkan atau kami gelar kembali sesi acara kita di Halo RRI. Sudah siapkan ya, sudah siapkah Anda untuk bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi keresahan Anda, menjadi suara hati Anda, menjadi keluh-keluhan Anda, keluh kesah Anda, dan lain-lain sebagainya. Kami buka acaranya Halo RRI untuk Anda nanti. Anda bisa bergabung ketika acara ini kami buka untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Anda. Kami tampung, kami catat, dan kami teruskan untuk mendapat respon atau tanggapan. Mendapat jawaban juga dari pihak-pihak yang berkompeten. Ya, mendengar, tetap di sesi Maluku siang ini. Saya hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Jadi bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita.

0: itu.
1: Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya.
1: Ketawa aja deh.
2: Penting sehat.
1: Amin. Benar-benar diaduin.
2: Penting ada kebebasan.
1: Bisa gawat juga.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya, acara ini sudah saya buka, saya gelar untuk Anda di Halo RRI. Langsung saja Anda manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan perihal berbagai masalah yang terjadi di sekitar Anda, yang menjadi aspirasi Anda, suara hati Anda, dan keluhan Anda seputar hal-hal yang menyangkut dengan layanan publik, kebutuhan masyarakat secara umum, secara luas, dan juga hal-hal permasalahan sosial yang terjadi di tempat Anda. Mungkin Anda sudah mencatat atau Anda sudah menyimpan dalam beberapa waktu belakangan ini ada permasalahan-permasalahan yang timbul, yang terjadi di sekitar Anda. Silakan sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Saya siap untuk merespon Anda di jalur telepon 0911-383-4921 dan kemudian juga melalui jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai nuansa, dari berbagai lini, ya, dari berbagai sisi, ya silakan Anda sampaikan. Mungkin terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, atau mungkin terkait pelayanan di bidang pendidikan, pelayanan di bidang masalah-masalah sosial lainnya, atau juga permasalahan yang terjadi seputar keamanan, ketertiban, masalah kebersihan kota, ya, masalah sampah, atau mungkin terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Silakan Anda bisa suarakan, ya, apa yang terjadi, apa yang Anda alami, Anda rasakan, dan apa yang menjadi harapan Anda, kebutuhan Anda, ya, sampaikan itu saat ini juga di acara Halo RRI di jalur telepon yang sudah saya siapkan, yang sudah tersedia. Juga bisa mengirimkan dalam bentuk pesan teks, ketik saja apa yang menjadi poin-poin yang bisa Anda sampaikan, menjadi aspirasi Anda, atau juga melalui pesan suara, ya, rekam dalam bentuk pesan suara Anda dan kirim di nomor WhatsApp kami. Saya akan pendengarkan juga, atau kalau pesan teks saya akan bacakan di sini. Nah, acara ini saya hadirkan terus sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, sambil kembali menyapa Anda pendengar yang ada di rumah, yang lagi memantau kami melalui frekuensi terestrial kami, ya. Ya. Ya, di mana untuk Anda yang biasanya mendengarkan kami melalui streaming dan aplikasi RRI digital kami, untuk saat ini belum bisa terkoneksi, ya, dengan portal atau aplikasi digital milik kami tersebut. Ya. Yang menurut informasi kami terima mengalami gangguan beberapa saat dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Dan informasi terkini juga ada beberapa satker atau beberapa RRI yang memang sudah pulih, tetapi untuk jalur streaming maupun aplikasi RRI digital RRI Ambon belum dapat berfungsi atau saat ini belum normal, ya. Kita tunggu saja sambil nanti perkembangan yang terjadi. Baik, di Halo RRI ada di antara Anda yang mau bergabung, saya nantikan, ya. Silakan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. atau tidak usah segan-segan. Ya, kalau memangnya ada mengalami langsung masalah itu tersebut, langsung sampaikan saja. Itu malahan yang lebih bagus, ya. Oke, jangan menghindari informasi yang seperti orang bilang katanya-katanya, ya. Ya, menurut cerita dan menurut cerita, ya. Yang paling bagusnya apalagi Anda itu mengalami langsung kejadian tersebut. Nah, itu nilainya atau bobotnya beda, ya. Misalnya Anda merupakan korban, Anda merupakan orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, misalnya, ya. Anda adalah orang yang tidak mendapatkan pelayanan padahal itu merupakan haknya Anda, ya. Oke. Baik, silakan. Saya tetap menanti Anda di sepanjang sesi acara ini, dan nanti kalau ada yang bergabung kami akan mengupayakan untuk terhubung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini, narasumber kami. Ya, misalnya jika Anda menanyakan soal masalah pendidikan, ya otomatis akan berhubungan langsung dengan dinas pendidikan, baik kota, baik provinsi. Ya, kalau masalahnya terjadi di kota Ambon, berarti otomatis kita akan berhubungan untuk mendapatkan respon atau jawabannya dengan dinas pendidikan di kota Ambon. Kalau Anda berasal dari kabupaten atau yang ada kabupaten kota di daerah lain, ya otomatis secara umumnya ada di dinas provinsi Maluku. Ya. Baik, pendengar, nanti ya jangan lupa untuk tetap bersama kami di Halo RRI. Saya masih tetap menanti, dan selamat pagi. Saya menyapa dulu untuk Pak Alex, ya, untuk Pak Alex, dan juga untuk Pak Alex di Galalah TV Kecil, ya, Gatik kemarin. Kemudian juga untuk Bapak Luki Kanan yang punya Waita Tiri. Ya, terima kasih karena setia ataupun selalu mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan kemarin-kemarin juga sudah sempat bergabung untuk menyampaikan aspirasi di Halo RRI kemarin, ya. Iya. Dan waktu itu kan sudah mendapat penjelasan, ya, ya, terkait pertanyaannya, dan kebetulan pas, ya, masalahnya berkaitan erat dengan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dan hari itu Pak Yan Suitera juga sudah menjelaskan, ya, terkait dengan, ya, hari itu kalau tidak salah yang ditanyakan adalah terkait dengan area lahan kosong yang digunakan sebagai lahan parkir di kantor sementara di Dukcapil Kota Ambon yang ada di belakang Soya atau tepatnya di belakang gereja Yosef Kam. Ya, dan disampaikan dengan tegas bahwa Kadisub mengatakan bahwa kawasan tersebut bukanlah areal parkir berbayar, dan siapapun itu dimintakan untuk tidak membayar, ya. Tidak membayar apabila ada pendaki parkir yang sengaja atau mencoba untuk mendaki parkiran, yaitu di areal parkir atau di lahan kosong, lapangan kosong, ya, lapangan kecil saja yang digunakan sebagai tempat untuk parkir para warga yang datang untuk mengurus keperluan di kantor di Dukcapil. Ya, bahwa tempat situ tidak termasuk dalam kawasan ataupun areal yang dijadikan sebagai parkir berbayar. Dan Kadisub Kota Ambon juga menginformasikan atau menghimbau masyarakat yang datang ke situ untuk jangan memberikan atau tidak boleh memberikan uang atau membayar ketika ada orang yang menagih parkir. Baik. Ya, sekaligus juga untuk warga Kota Ambon, ya, saya coba mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Kadisub Kota Ambon Yan Suitela. Ini terkait dengan jam parkir yang sebenarnya, ya. Baik, untuk di Kota Ambon, ya, perparkiran itu jam aktivitasnya dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 malam atau pukul 22. Nah, dari di jam-jam itu ketika ada parkir yang menagih bayaran, khususnya di tempat-tempat wajib parkir ataupun lokasi-lokasi yang sebagai tempat parkir ketika ada juru parkir yang menagih, ya Anda wajib membayar di jam-jam seperti disebutkan tadi, antara pukul 8 pagi sampai jam pukul 10 malam atau pukul 22 bagi petugas parkir. Dan apabila ada petugas parkir yang tidak menggunakan identitas lengkap atau tidak menggunakan rompi parkiran, ya diharapkan kepada para warga atau juga pengendara bermotor atau mereka yang parkir di tempat parkir untuk tidak memberikan bayaran apabila juru parkir itu tidak menunjukkan identitas mereka dan juga tidak menggunakan karcis ya atau tanda retribusi parkir. Nah, ini masalah-masalah ini sudah berulang kali terjadi ya. Berulang kali disuarakan, disampaikan, tetapi masih ada saja tukang parkir yang menagih parkir, ya hanya tinggal terima uang saja. Tidak ada tanda bukti bayar, ya semacam karcis dan lain-lainnya. Begitu, ya. Dan itu jika kalau tukang parkir atau jukir tidak memiliki identitas yang lengkap, maka bisa dikategorikan bahwa itu jukir ilegal atau tukang parkir yang tidak sah. Ya. Baik. Dan kalau di malam, ya selepas dari pukul 22 itu, ketika Anda parkir lepas dari pukul 10 malam ke atas sampai entah dini hari entah subuh, kalau ada tukang parkir yang menagih itu juga tidak diperbolehkan membayar. Warga diminta untuk tidak membayar karena batas aktivitas tukang parkir hanya sampai jam 10 malam saja atau pukul 22. Di luar daripada jam itu, warga diminta untuk tidak membayar. Itulah apa yang disampaikan oleh Kadis Hub Kota Ambon Yan Switela, kalau tidak salah di pekan kemarin ya, saya masih ingat. Di acara yang sama di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik, pendengar Anda masih tetap mendengarkan kami, dan saat ini untuk Halo Leri masih tetap saya gelar untuk Anda. Ya, tetap menanti Anda yang mau bergabung untuk kami di sesi ini melalui jalur telepon 0911, ya di 0911-383-4921 dan di 0813-5624-5886 untuk jalur WhatsApp kami. Ya, untuk penelpon yang mau bergabung silakan pendengar di mana saja Anda berada. Sekarang sudah di menit ke-47 ya. Ya mungkin ini karena streaming kami yang mengalami gangguan. Aplikasi dari jalur kami juga mengalami gangguan ya, sehingga juga cukup berpengaruh. Tetapi ya saat ini ada dua pendengar kita yang bergabung. Satunya melalui pesan WhatsApp dan satu tadi barusan saja menelpon langsung ya. Baru saja menelpon karena pertanyaannya singkat saja. Iya. Ya tidak mau ya yang bersangkutan minta untuk tidak diudarakan begitu ya. Baik, ada Pak Edi di Rijali. Tadi terima kasih ya, saya menyapa dulu. Terima kasih sudah menelpon kami tadi untuk Halo RRI. Ya, hanya menanyakan terkait dengan frekuensi Pro 3 yang tidak berada di udara. Oke, terima kasih. Dan untuk Pro 3 tidak berada di udara mungkin karena ada gangguan yang terjadi sehingga tidak bisa mendengarkan frekuensi Pro 3. Baik, tapi nanti saya akan coba cross check kembali, tanyakan lagi kepada rekan-rekan di bagian teknisi kami untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi untuk siaran Pro 3 Jakarta tidak berada. Ya, dan perlu Pak Edi ketahui bahwa siaran Pro 3 ini ya kami merilai dari Pro 3 pusat ya, oleh streaming. Dan siaran Pro 3 itu bisa dinikmati pada frekuensi 101,9 ya. Ya. Baik. Ke Pak Edi, mungkin saja karena ada gangguan jaringan ini juga berkaitan dengan terganggunya streaming kami dan juga aplikasi yang ada di digital kami tidak bisa diakses ya untuk sementara ya. Masih ada perbaikan informasi, tetap kami update yang mendapatkan dari rekan-rekan kami yang ada di Jakarta di pusat sana menginformasikan bahwa sementara dalam proses maintenance. Ada beberapa RRI yang sudah berjalan kembali normal ya. Tapi untuk RRI Ambon saat ini belum. Ya, betul sekali. Iya. Kalau memang Anda yang rutin selalu mendengarkan siaran RRI, berarti Anda pasti tahu ya. Terima kasih juga untuk Bunda Yos juga sudah mengiyakan. Iya, betul sekali. Hanya yang didengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 saja. Dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Ibu Yos walaupun di Karang Panjang. Nah, tadi saya pas baca pertanyaannya, saya langsung searching. Saya cari tahu. Dan jawabannya gampang sekali. Iya. Cuma mau tanya untuk kakak yang tugas, kalau di kawasan Batu Meja di depan tempat fotokopi, kalau ketong parkir di situ petugas minta bayar. Apa betul bahwa di kawasan tersebut juga adalah areal parkir berbayar? Jawabannya yang pasti adalah iya. Ya, jadi tidak perlu tanya-tanya lagi jauh-jauh sampai ke Dinas Perhubungan ya, karena kemarin ini sudah sempat dijelaskan secara rinci dan beliau juga sudah menyampaikan ada 30-an titik parkir yang berbayar dan salah satunya itu di sepanjang ruas jalan Ahmad Yani ya. Ahmad Yani mulai dari Batu Meja sampai di Batu Gajah sini semuanya parkir di sini berbayar, baik itu di dekat Polda, di dekat rumahnya Sekda ya, atau katakan lebih khasnya ya orang tahu di Pasar Kaget Batu Meja dulu ya, ha, di situ. Ya, di situ parkirnya juga berbayar. Nah, kemudian sampai juga di depan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri yang ada di pertigaan menuju ke Soema itu ya, di situ juga ada. Dan sepanjang jalan sampai menuju ke depan RRI di sini juga ya areal parkir berbayar. Masing-masing titik ada dengan dia punya tukang parkir ya, Bunda Yos ya. Iya. Jadi tidak perlu lagi sampai ke di sub, saya juga sudah bisa menjawab di sini dan saya juga men-searching tadi beberapa informasi, saya mencari tahu titik-titik parkir bayar di Kota Ambon, dan ternyata di sini disebutkan juga bahwa di ruas jalan Jenderal Ahmad Yani dari Batu Meja sampai menuju ke arah Batu Gajah di lewat salah satunya lewat ya diantaranya lewat depan RRI, sini semuanya adalah termasuk dalam kawasan areal parkir berbayar. Baik, Bunda, makasih. Saya rasa sudah cukup lengkap ya. Juga untuk Pak Edi, ya langsung direspon, dijawab ya untuk Anda yang sudah bergabung. Ada yang lain lagi, silakan. Mau menyampaikan informasi, mau sampaikan aspirasi Anda, silakan, saya bisa merespon Anda di sini. Kalau apa yang bisa saya jawab, saya langsung jawab. Tapi kalau tidak bisa, oke, otomatis ya kita langsung saja. Ya, tapi karena tadi ada pertanyaan yang memang saya sudah catat, saya ingat betul terkait dengan areal-areal parkir, maka saya langsung bisa meresponnya. Ya, pendengar, ya selain di badan jalan yang digunakan ini terkait masih terkait parkir ya, selain badan jalan yang digunakan oleh pemerintah kota untuk sebagai areal parkir berbayar, dan ini juga merupakan salah satu tambahan bagi pendapatan PAD-nya Kota Ambon. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas-fasilitas umum atau tempat-tempat ruang publik, tempat-tempat layanan publik, misalnya di mall ataupun juga supermarket, yang mereka menggunakan halamannya ya, menggunakan halamannya ketika ada dia pengunjung ataupun konsumen yang datang untuk misalnya berbelanja dan sebagainya, dikenakan parkir, tarif parkir maksudnya. Ya, hal ini bisa dibenarkan. Misalnya kita ambil contoh di MCM, kalau masuk di areal parkir mereka, ya pasti ada bayarannya. Kemudian juga kalau di Paso ada di ACC, ya. Di situ kalau ada pengunjung ataupun ya konsumen atau warga yang datang mau berbelanja di mall tersebut di ACC sana, ya otomatis kalau masuk melewati pos jaga parkir ya harus bayar, dan itu memang ada aturannya. Kemudian juga ya kita lihat ya sekelas di Indojaya di sini, ya di situ juga kalau masuk di dalam ada parkir. Kemudian juga di beberapa fasilitas layanan publik seperti di area rumah sakit, ya misalnya di RSU, ya. Kemudian juga di rumah sakit Siloam, kemudian juga di rumah sakit RSUP yang di rumah 3 ya, Lemera juga dikenakan ada tarif berbayar ketika masuk. Ya itu sesuai ada undang-undang yang mengatur. Dan saya juga sudah sempat menanyakan langsung dengan atau berkomunikasi dan menanyakan langsung dengan Pak Yan Suitera sebagai Kadisub, dan beliau menjelaskan bahwa di titik-titik itulah juga sesuai aturan bahwa dapat ya setiap pengunjung yang masuk bisa ditarik retribusi parkirnya. Ya, tetapi untuk toko ataupun mall yang ukurannya tertentu dapat tidak dibenarkan untuk ditarik parkiran. Baik, pendengar, demikian. Waktu kita hanya tinggal beberapa menit saja, tinggal 5 menit, dan saya sudah bisa memberikan sedikit referensi untuk Anda di ruang Halo RRI di saat ini. Terima kasih untuk hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kami tunggu. Siapa tahu dari pendengar yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang yang meminta kami untuk mensinkronkan dengan narasumber terkait, ya hari ini saya tidak dapatkan. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin berikut nanti di hari Jumat juga ya, acara Halo RR ini akan kami gelar di setiap Senin dan hari Jumat di pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, jadi mulai dari sekarang kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan layanan publik dan permasalahan sosial di tempat Anda, silakan Anda catat, Anda ingat, dan ketika acara Halo RR ini kami gelar, Anda bisa menyuarakan itu untuk kami ya tindak lanjuti ke pihak-pihak yang berkompeten. Saya tutup Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Sesaat lagi akan hadir acara kami lainnya di sesi figur inspirasi. Dan di sesi figur inspirasi ini juga akan menghadirkan narasumber atau sosok yang bisa menjadi sumber inspirasi dan juga sumber motivasi bagi Anda pendengar.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911 383 49.

0: atas waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, sesaat lagi pendengar kita jelang pukul 12, di mana kami akan hadirkan acara kami di Figur Inspirasi ya, Maluku siang ini. Baik, masih ada 2 menit saya manfaatkan untuk menginformasikan kembali kepada para pendengar kita. Baik, untuk Pak Edi di Rijali tadi, Pak Edi boleh dicek kembali ya untuk frekuensi atau siaran di Pro 3. Ya, siarannya sudah kembali aktif, sudah kembali dapat didengar. Kemudian untuk yang tadi menyampaikan bahwa streaming RRI dan RRI digital kami menghilang, ya. Dan perlahan namun pasti akhirnya semuanya sudah bisa diatasi dan saat ini streaming siaran Pro 1 RRI Ambon, Pro 3 maupun juga Pro 4 semuanya sudah kembali berjalan dengan normal ya. Saya checking kembali untuk pendengar kita yang ada di luar Maluku. Ya, khususnya Mbak Wiga yang tadi juga sempat menanyakan streaming kami, tolong mohon dicek kembali apakah streaming kami sudah bisa didengarkan melalui RRI digitalnya atau juga audio streaming kami, silakan. Kalau sudah, ya kami butuh informasi balik dari Anda ya. Baik, terima kasih dan tetap semangat untuk Anda yang menikmati siaran kami melalui streaming dan aplikasi RRI digital kami. Selamat, karena siaran kami khususnya dari RRI Ambon sudah bisa Anda dengarkan lagi dengan normal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, sesaat kita akan hadirkan paket acara kami di Maluku siang ini, yaitu di sesi figur inspirasi, dan acara ini nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya, Nur Gamar Pati.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Figur Inspirasi. Dan tentunya hari ini kita tuh kedatangan sosok akademisi muda yang mana beliau tuh tidak hanya dikenal di dunia pendidikan Indonesia, tetapi juga aktif di panggung internasional dalam bidang ekonomi politik dan juga hubungan global. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku yang juga seorang peneliti, penulis, dan tentunya intelektual muda. Beliau adalah Profesor Faris Al-Fadad, PhD. Kita langsung aja menyapa Bapak Profesor. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat siang Bu Gama.
0: Iya, selamat datang Bapak di Pro 1 RRI Ambon. Gimana kabarnya nih Pak?
1: Kabar alhamdulillah, kabar baik. Kami terima kasih sudah diundang di RRI Ambon.
0: Saya ngincar Bapak udah lama loh.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Karena suka lihat sosial media Bapak.
1: Baik,
0: TikTok
1: iya.
0: Itu aktif banget gitu. Iya. Jadi semoga saja di siang ini Bapak bisa menginspirasi pendengar kita semua.
1: Amin.
0: Agar siapa tahu kita semua pendengar tuh bisa sama juga, bisa seperti Bapak gitu ya.
1: Amin. Iya.
0: Oke, baik. Dan Profesor, kalau kita lihat ya dari gelar Profesor sendiri, doktor di luar negeri, rektor universitas gitu ya, dan tentunya aktif di organisasi Muhammadiyah begitu.
1: Baik ya.
0: Dan ya dosen tetap juga di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu ya.
1: Betul.
0: Pak ya. Tapi tidak semua kita tuh tahu prosesnya seperti apa sehingga ya profesor tuh bisa sampai di titik ini. Ada di Maluku begitu. Kalau boleh kita kembali ke masa kecil begitu, Prof.
1: Baik.
0: Seperti apa sebenarnya Faris kecil dulu gitu?
1: Oh iya, baik. Masa kecil saya relatif mirip dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya ya, terutama dari kampung, karena saya aslinya bukan dari Jawa tetapi dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
0: Bapak dari Nusa Tenggara Barat.
1: Betul.
0: Wah, berarti
1: iya,
0: kita sesama timur dong gitu.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul. Jadi sebenarnya relatif sesama timur. Dan kecil pun lebih banyak bermain di sawah begitu ya, di bukit. Jadi bahkan ketika saya kecil itu di Pulau Sumbawa di agak pelosok ya. Jadi listrik itu kalau siang tidak ada. Jadi listrik baru ada di pukul 4 sore nanti sampai malam. Jam 6 pagi sudah mati. Jadi relatif sederhana. Tapi itu yang membuat interaksi sosialnya jadi mungkin lebih terasa ya, bermain dengan teman-teman di kampung begitu. Nah, baru sekolah pelan-pelan. Jadi sekolahnya juga di kampung, baru nanti kuliahnya di Jawa begitu.
0: Sampai sekarang orang tua sudah di Jawa atau masih di?
1: Oh, masih di kampung. Jadi kayak saya setiap Lebaran
0: pulangnya
1: pulang ke Sumbawa. Jadi kalau teman-teman misalnya meminta menjadi khotib misalnya, saya biasanya minta maaf karena tugas setiap tahun itu harus pulang kampung.
0: Kita nggak bisa diganggu gugat.
1: Oh iya, betul tidak bisa diganggu gugat ya.
0: Ya, masa kecil dengan fasilitas yang terbatas begitu, artinya Bapak ditugaskan ke Maluku, Bapak sudah tidak kaget lagi dengan keadaan di sini gitu Pak ya.
1: Betul. Jadi ketika kembali ke sini hari pertama di bulan Februari tahun 2025 sebenarnya relatif tidak terlalu kaget ya dengan keadaan masyarakat di luar Jawa ya, terutama dengan pembangunan, karena dulu sehari-hari saya juga demikian. Pembangunan di luar Jawa kan memang tidak secepat di Jawa gitu, betul. Jadi dan saya merasa juga bagian dari Indonesia Timur gitu ya, apalagi kakek dari ibu saya itu orang Makassar gitu ya. Jadi ketika kesini ya saya sampaikan saya juga orang Timur gitu ya, hanya memang lebih dari separuh hidup saya di Jawa, begitu.
0: Kalau kita lihat cerita dari Bapak, dengar cerita Bapak begitu, keterbatasan tuh sangat terasa ya. Tapi biasanya anak-anak muda itu kalau dengan keterbatasan tuh mereka jadi putus asa begitu. Tapi Bapak tidak, Bapak malah membuktikan bahwa sampai saat ini saya jadi profesor gitu loh. Siapa yang paling berjasa dengan keadaan Bapak sampai saat ini?
1: Wah, baik. Memang kalau kita lihat dari keterbatasan, memang tidak semua orang punya semangat untuk melihat masa depan. Nah, saya melihat bahwa salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin maju adalah kita mendapatkan inspirasi.
0: Inspirasi.
1: Betul. Jadi kalau bisa memang dari kecil itu kita mencari banyak inspirasi. Dan tugas kita sebenarnya yang sudah berada pada posisi yang relatif lebih maju daripada yang lain, kita harus memberi inspirasi pada generasi berikut ini. Karena dulu pengalaman saya demikian. Jadi memang inspirasi pertama saya dari ayah ya, dari ayah. Jadi ayah saya memang punya mimpi beliau sudah meninggal tahun lalu. Jadi memang punya mimpi bahwa dia terbatas sekolahnya, tapi teman-teman SMP, SMA, SMA-nya itu bisa kuliah tinggi-tinggi dan sampai sukses di Jakarta. Jadi dia menanamkan inspirasi itu. Ya kamu harus kuliah sampai doktor gitu ya. Karena dia cerita tentang bagaimana dia punya keinginan tetapi menjadi terbatas. Jadi semangat itu yang ada. Nah yang kedua, ketika saya sekolah di tingkat menengah pertama dan atas, jadi di pondok pesantren itu ada senior yang dia kuliah ke luar negeri. Nah dia sering kirim saya kartu pos itu ke Malaysia kan, saya dikirim kartu pos. Wah ini keren sekali ya kalau bisa menjelajah. Jadi inspirasinya itu bagaimana kalau kita kuliah itu bisa punya pengalaman baru. Nah dari situ saya punya tekad untuk kuliah tidak boleh di Sumbawa lagi begitu ya, harus keluar ke Jawa, bila perlu ke luar negeri gitu. Jadi inspirasi itu.
0: Jadi inspirasi itu datangnya dari orang rumah dulu gitu.
1: Betul,
0: ya. Ayah,
1: betul.
0: Setelah itu ada teman-teman yang memang sudah kuliah di luar sana gitu ya. Waduh. Artinya Prof itu tidak ada merasa keraguan dalam diri begitu ya?
1: Mungkin karena ketika di menengah, sekolah menengah pertama dan atas itu punya lingkungan yang menempa. Jadi sebenarnya mental itu yang membuat sebenarnya tahan banting gitu ya. Jadi ketika ada kegagalan ya dicoba lagi. Jadi sebenarnya bukan berarti saya sampai pada tahap ini tidak pernah gagal. Justru gagalnya juga lumayan banyak gitu ya. Tetapi karena mungkin mental itu ditempa perjalanan hidup dengan keterbatasan itu, jadi ketika gagal itu biasa. Karena kami juga sudah biasa gagal gitu ya, sudah biasa terbatas, apalagi dari Indonesia Timur gitu ya. Jadi relatif punya semangat yang tidak pernah pudar begitu.
0: Iya, dari keterbatasan, kegagalan dan juga inspirasi dari orang tua, teman-teman itu yang membentuk karakter Bapak hingga saat ini begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa sekali begitu. Nah, Prof, kalau kita bicara mengenai pendidikan, Prof juga sampai ke Australia gitu kan ya?
1: Iya.
0: Luar biasa ini. Dan juga pernah menjadi peneliti di Korea Selatan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Wow.
1: Ya.
0: Ini pertama kali berada di lingkungan internasional, apa sebenarnya paling Prof rasakan begitu dengan kualitas yang ada di Indonesia saat ini, terutama di wilayah timur?
1: Iya, baik. Ini pengalaman luar biasa karena saya pernah mungkin membaca beberapa buku dan juga ada kalimat yang menarik begitu ya, bahwa kalau kita ingin mengetahui diri kita, kita harus bercermin melihat orang lain. Nah, begitu juga pengalaman kuliah di luar negeri. Jadi kalau kita ingin melihat Indonesia sebenarnya, kita harus ke luar negeri. Karena kita bisa melihat Indonesia itu dari jauh. Karena kalau kita hanya di dalam, kita melihatnya dari ya seperti tempurung, kita di dalam tempurung. Nah, ketika kuliah di luar negeri, kita jadi tahu apa Indonesia ini seperti apa sebenarnya. Maju atau tidak, terbatas atau tidak. Nah, dari pengalaman di Australia, saya bisa punya pandangan bagaimana Indonesia itu sebenarnya misalnya kekurangannya di mana, majunya di mana. Bukan ingin kita bandingkan, tetapi sebenarnya melihat kenapa mereka bisa maju, kenapa kita tidak. Apa yang bisa kita lakukan, kita ubah. Begitu juga di Korea. Jadi ketika saya jadi dosen tamu di Korea University, namanya di ibu kota Seoul, saya melihat Indonesia itu sebenarnya bisa maju seperti Korea. Karena yang paling mudah kita tiru itu Korea sebenarnya. Karena
0: kenapa,
1: karena dari sisi sistem politik, sistem ekonominya, masyarakatnya itu relatif bisa kita contoh. Karena kalau misalnya Australia atau Jepang itu relatif berbeda. Nah kalau Korea itu sama mirip dengan kita. Misalnya
0: salah satunya
1: partai politiknya banyak. Orang demonstrasi itu
0: luar biasa
1: banyak. Hampir setiap bulan ada orang demonstrasi. Kemudian calon presidennya banyak. Ekonominya juga mirip-mirip. Dulu tahun 70-an itu Indonesia dan Korea itu sama-sama negara yang ekonominya rendah atau miskin. Nah jadi saya melihat, wah ini kayaknya bisa mencontoh. Kalau kita ingin mencontoh, berbeda dengan kita mencontoh Australia atau mencontoh Jepang atau mencontoh Singapura. Jadi sejarahnya yang berbeda. Meskipun tidak persis sama ya, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita duplikasi gitu.
0: Artinya ya. Prof itu mau mengatakan bahwa anak-anak muda Indonesia itu bisa begitu ya?
1: Saya yakin bisa. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk itu. Kalau kita melihat teknologi, kemudian juga informasi itu kan sangat terbuka. Dan kalau kita mencari informasi sekarang tidak sesulit dulu. Kalau kita dulu mencari inspirasi itu harus melihat langsung, berinteraksi. Sekarang dari teknologi, dari YouTube, dari berita itu bisa. Nah kemudian yang kedua, kesempatan itu terbuka. Jadi sekarang pemerintah sudah mengalokasikan berbagai skema beasiswa, dari luar negeri juga ada beasiswa, kesempatan bekerja tidak hanya lagi di Indonesia tapi juga di luar negeri, dan bekerja secara online itu juga banyak. Saya sering ketemu dengan beberapa orang yang dia tinggal di Indonesia tapi dia bekerja di perusahaan luar negeri. Padahal dia itu ya bekerja dari rumah, dari kantor. Nah, artinya kita banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Indonesia, termasuk di Maluku, begitu.
0: Tadi Prof mengatakan bahwa kita tuh hampir sama aja begitu dengan Korea, yeah, gitu yeah, kan yeah. Ya, di tahun berapa tadi
1: 70-an,
0: itu,
1: betul.
0: Ya, ekonomi kita ya sama gitu yeah, kan. Yeah. Lantas melihat Indonesia saat ini yang masih dikategorikan negara berkembang, apa sebenarnya yang membuat kita itu tidak bisa maju sama seperti dengan Korea? Gitu.
1: Baik, kalau kita lihat memang sistem politiknya. Jadi kalau kita lihat potensi, kita ini potensinya luar biasa besar. Karena pendapatan negara atau GDP domestik bruto kita itu kan sudah di urutan 18 dunia. Jadi masuk 20 besar ini. Nah, hanya memang GDP per kapita, artinya penghasilan orang Indonesia per bulan itu memang relatif terbatas. Kita hanya 6,4 juta per bulan. Tapi kalau dari total itu memang besar begitu ya. Nah, negara-negara yang lain tuh biasanya sudah di atas 100 juta per bulan biaya hidupnya ya. Nah, kita masih kurang di situ. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Saya melihat memang sistem politik kita belum memungkinkan untuk itu. Misalnya masih membuka peluang terjadinya korupsi, kemudian juga kesempatan untuk bekerja itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Jadi memang harus didorong meritokrasi namanya. Meritokrasi itu diberi kesempatan kepada siapapun kalau dia mampu, bukan kepada siapapun kalau dia punya jaringan orang.
0: Betul. Ya, Prof. Ini sebenarnya tuh Prof sendiri sudah punya posisi akademik begitu yang sangat baik di level nasional begitu Prof ya, tapi kemudian memilih untuk datang mengabdi di kampus yang kalau bisa dibilang ini pasti sangat muda begitu ya, baik, baru lahir gitu. Dan juga baru menghasilkan wisudawan periode pertama gitu kan Prof ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Prof itu menerima tantangan ini?
1: Baik, kalau ini sebenarnya dari kultur di Muhammadiyah. Jadi kalau kami warga besar Persyarikatan Muhammadiyah itu kan punya misi untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, filantropi, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini ketika pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian juga meminta dan menugaskan, biasanya kami sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah itu punya semangat untuk berkontribusi. Nah, dalam niat itu kita punya semangat, jangan pernah mencari jabatan, tapi ketika diberi tugas jangan pernah menolak. Jadi harus menerima tugas dengan baik. Nah, ketika saya diberi kesempatan untuk ini, jadi niatnya juga sama. Dimanapun ya, karena niatnya adalah untuk berkontribusi, maka niatnya adalah untuk belajar. Jadi saya kesini itu bukan datang hanya untuk menjadi pemimpin perguruan tinggi di Maluku, tapi juga secara pribadi saya melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, dengan niat itulah kesini insya Allah diberi amanah dan dilaksanakan untuk sama-sama maju. Apalagi saya melihat saya dari Indonesia Timur juga gitu ya, karena saya dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini kesempatan untuk sama-sama memajukan Indonesia Timur melalui sektor pendidikan gitu.
0: Iya, jadi ada beban moral gitu kan.
1: Betul,
0: ya, harus kembali ke timur sih gitu. Betul. Artinya hiduplah di Muhammadiyah, bukan hidup dari Muhammadiyah gitu.
1: Betul, ya. Kita berkontribusi untuk membesarkan Muhammadiyah. Iya. Karena kalau Muhammadiyah besar, baik dari pendidikan, kesehatannya, maka secara langsung maupun tidak langsung dia ikut berkontribusi memajukan Indonesia.
0: Iya. Luar biasa, Prof. Kalau kita lihat begitu ya, kampus di Indonesia Timur, salah satunya di Ambon begitu, ada yang kampusnya udah besar tapi akhirnya tutup juga begitu kan Prof ya, dan baru sekarang mulai dibuka kembali begitu. Artinya ada tantangan begitu yang dihadapi oleh Prof sendiri juga untuk membangun Universitas Muhammadiyah Maluku.
1: Betul. Ini. Apa, Prof? Saya melihat di semua institusi, lembaga, organisasi itu pasti ada tantangan, termasuk kami di Universitas Muhammadiyah Maluku. Tantangannya luar biasa. Jadi ketika saya datang juga tentu ada tantangan pembenahan, baik di fasilitas, sumber daya manusia, terutama di sumber daya manusia. Jadi bagaimana mengajak dosen-dosen yang sudah ada itu untuk maju. Nah, tadi kan ya ketika saya sampaikan di awal, jadi kunci atau pintu pertama untuk mengajak masyarakat, dosen, staf maju itu adalah inspirasi. Kalau kita bisa membuka kunci inspirasi itu, maka semua akan ikut maju. Jadi bisa melihat kita akan tujuannya mau kemana. Karena itu saya sampaikan di awal, kampus ini tidak akan tutup, saya bilang. Kampus ini akan besar. Kampus ini akan membuka peluang bagi banyak generasi muda di Maluku untuk kuliah di sini. Bahkan saya sampaikan, kita suatu hari akan bisa menerima mahasiswa itu mungkin di atas 3.000 mahasiswa. Artinya itu generasi muda yang siap untuk menjadi generasi-generasi unggul di Maluku dan Indonesia. Nah, itu luar biasa. Saya bilang, Bapak Ibu, staf, dosen, ini adalah kesempatan mulia untuk sama-sama memajukan pendidikan. Bayangkan kalau kita mendidik 3.000 mahasiswa, itu kan luar biasa mencetak generasi terdidik di Provinsi Maluku. Nah, saya sampaikan, kita ini akan maju. Kuncinya satu, apakah mau atau tidak. Kalau mau, mari sama-sama maju. Nah, dengan itu semangat perubahan terasa begitu ya.
0: Ya, selain perbaikan fasilitas begitu Bapak, SDM, betul, ya. Tentunya kita juga butuh kepercayaan masyarakat.
1: Betul.
0: Ya, Bapak menyampaikan itu, apakah masyarakat juga percaya bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku ini akan berkembang, betul, sama seperti dengan yang ada di Jawa?
1: Ya.
0: Karena kadang orang menganggap bahwa universitas di Maluku itu tidak akan bisa bersaing dengan universitas betul, yang ada ya, di Jawa ya, gitu Pak.
1: Ya.
0: Seperti apa
1: ini? Ya, memang itu tantangannya. Jadi ketika di awal kan tentu masyarakat melihat apakah kesempatan itu memang akan bisa diraih atau tidak. Nah, di tahun pertama kita sampaikan ke masyarakat kenapa kami juga sangat bersemangat untuk melakukan promosi, informasi baik, bekerja sama dengan pemerintah agar informasi ini sampai ke masyarakat. Nah, tahun pertama alhamdulillah pelan-pelan masyarakat mulai percaya. Ada peningkatan jumlah mahasiswa menjadi 120 dari tahun sebelumnya hanya 80.
0: Nah, kalau sekarang berapa?
1: Sekarang alhamdulillah sudah 268, jadi meningkat lagi. Kami betul-betul ingin menyampaikan, kami ketemu dengan pejabat pemerintah, menyampaikan, dan kami undang beberapa menteri untuk melihat langsung, Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Alhamdulillah beberapa tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin di Provinsi Maluku sudah pernah menyapa kami, menyapa mahasiswa, sehingga masyarakat jadi yakin, wah ini betul-betul insya Allah akan dikembangkan dengan baik.
0: Karena ada dukungan dari pemerintah
1: betul,
0: sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kemarin ya, juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku itu meraih film pendek ya.
1: Betul.
0: Kafinya 2020.
1: Iya.
0: Luar biasa Pak ya.
1: Betul.
0: Baru dibuka aja udah meraih juara.
1: Iya. Ya. Alah, kami bersyukur sekali juara satu dan kami terima kasih kepada RRI yang memberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk berbagi pengalaman juara ya. Dan saya sendiri juga sangat terkagum ya. Saya tidak menyangka ketika menonton film itu, filmnya bagus sekali ya. dan acting mereka luar biasa.
0: Luar biasa. Dan fasilitasnya itu hanya yeah, menggunakan ponsel dari dosen pembimbing
1: betul,
0: mereka.
1: Betul, iya, betul. Yeah.
0: Apa yang sebenarnya ingin Prof rubah begitu ya dari pola pikir generasi kita di Maluku gitu?
1: Baik. Nah, memang yang paling sulit ini adalah mengubah pola pikir atau kultur kita hidup sebenarnya. Nah, saya selalu yakin bahwa cara terbaik untuk mengubah pola pikir dari yang sebelumnya kita anggap tidak baik menjadi lebih baik itu melalui pendidikan. Dan pendidikan itu harus dikelola dengan baik. Kalau kita memberikan pendidikan yang baik, maka insya Allah pola pikir itu akan pelan-pelan akan mengikuti dengan pola pikir yang baik. Nah, kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka nanti pola pikir itu tidak akan berubah. Nah, itu yang kami lakukan. Dan untuk mengubah mahasiswa, pola pikir mahasiswa itu kuncinya satu, kita harus mengubah pola pikir dosen. Kalau pola pikir dosen tidak berubah, mahasiswa tidak akan berubah. Jadi kuncinya memang saya dorong, kita harus maju, cara terbaik adalah dosen harus berubah. Kalau dosen berubah, mahasiswa akan ikut berubah.
0: Nah, gitu. Emang Prof melihat dosen-dosen saat ini gimana?
1: Kalau dosen kan tidak semua punya kultur, dan ini fenomena di Indonesia, begitu ya, fenomena di Indonesia, dan juga ikut dipengaruhi oleh di mana dia berada. Nah, karena sumber daya utama kampus adalah dosen, maka kalau kita melihat misalnya di Indonesia itu kan jumlah guru besar, jumlah doktor itu kan tidak sebanyak negara-negara yang sudah maju. Nah, karena itu saya bilang ke dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Maluku atau UM Maluku, Bapak Ibu kalau jadi dosen harus punya cita-cita menjadi profesor. Tidak bisa bilang, Pak kami, saya sudah cukup lah S2. Oh, tidak bisa. Kalau begitu, Bapak Ibu tidak usah jadi dosen. Kalau dosen itu memang harus punya cita-cita menjadi profesor. Nah, untuk jadi profesor, Bapak Ibu harus doktor. Nah, sekarang saya dorong. Setiap tahun harus ada dosen yang mengajukan beasiswa doktor. Harus. Karena itulah ilmunya sebagai dosen.
0: Iya, apa mungkin iya. Mereka pikir bahwa ya udah saya udah usianya sudah segini gitu kan belajar iya. lagi gitu.
1: Betul. Jadi kalau saya bilang kalau usia masih di bawah 50 masih bisa. Mm-hmm. Saya bilang ya kecuali kalau sudah ada yang di atas 50. Yeah. Nah, alhamdulillah di kami dosen-dosen memang banyak yang muda. Yeah. Jadi saya mendorong mereka.
0: Masih bisa ya.
1: Ya, ya agak sedikit memaksa saya kira tidak apa-apa. Demi kemajuan kan.
0: Iya, betul. Yeah. Kalau kita bicara masa depan begitu Prof, apa mimpi besar Prof dalam 10 atau 20 tahun ke depan untuk Universitas Muhammadiyah Maluku sendiri?
1: Baik, kami punya slogan saat ini bahwa kami percaya bahwa pendidikan itu adalah jembatan bagi semua masyarakat di Maluku. Jadi pendidikan itu sangat penting. Dia akan menjadi jembatan dialog antar masyarakat, antar etnis, antar agama. Dan kami yakin karena pendidikan adalah jembatan maka Universitas Muhammadiyah Maluku itu harus hadir untuk semua warga Maluku. Jadi tidak boleh hanya untuk satu kelompok, satu agama tidak boleh. Dia harus hadir untuk semua latar belakang keluarga, baik kaya, miskin, menengah, baik Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Semua harus bisa diakomodir di Universitas Muhammadiyah Maluku. Dengan begitu, kita baru bisa mengubah masyarakat. Dan mimpi kami, ya UM Maluku ini menjadi kampus yang memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia di Maluku. Begitu.
0: Luar biasa sekali ya. Artinya Prof juga kalau bicara kepercayaan, Prof percaya tidak sih suatu saat begitu nanti Ambon atau Maluku ini akan menjadi pusat pendidikan, begitu?
1: Saya percaya karena Ambon ini kan ibu kota dari ribuan pulau yang ada di Provinsi Maluku dan begitu banyak orang datang ke kota Ambon. Nah, kalau kita mengembangkan pendidikan dengan baik, maka orang-orang di Provinsi Maluku itu akan melihat bahwa, pertama, dia akan melihat bahwa kalau kita ingin maju, pendidikan. Kalau ingin ekonomi kita maju, pendidikan. Karena kreativitas itu kan lahir dari proses kita belajar. Nah, ketika pendidikan kita kelola dengan baik, baru mereka akan yakin, oke, kita kuliah di Ambon, setelah itu kita bisa kontribusi kepada ekonomi. Karena perekonomian itu kan akan bangkit kalau kita membuat ekosistem orang-orang itu bisa belajar. Nah, jadi saya yakin begitu.
0: Jadi tidak ada. Kita harus kembali kepada pendidikan.
1: Betul, itu. Betul, iya. Karena pendidikan itu yang akan bisa mengubah pola pikir. Misalnya begini, orang di kampung ketika diberi dana oleh pemerintah, kalau dia tidak punya akses terhadap pendidikan, uang itu akan habis untuk konsumsi. Kalau uang itu akan habis untuk konsumsi, maka dia tidak punya kesempatan untuk menaikkan level dia hidup. Karena uangnya habis hanya untuk dia konsumsi. Tetapi kalau kita buka akses pendidikan, pendidikan itu bisa formal, bisa non-formal, maka dia bisa berpikir tentang dana yang dia terima, sebagian dia sisihkan, dia manfaatkan untuk konsumsi, sebagian dia manfaatkan untuk pengembangan dirinya kah, atau pengembangan ekonomi. Jadi dia punya sesuatu yang dia pikirkan untuk pengembangan, bukan untuk dirinya. Nah, kalau pendidikan tidak ada, dia itu akan berpikir tentang dirinya habis. Nah, kalau dia punya pendidikan, dia akan berpikir tentang bagaimana mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain.
0: Bicara pendidikan, saat ini kita juga sudah ada di era modernisasi begitu, Prof. Yang mana semua informasi itu begitu cepat kita dapatkan, bahkan informasi hoax pun kita percaya begitu ya. Oke, jadi media sosial ini pengaruhnya sangat besar begitu. Tapi di sisi lain banyak anak muda juga yang apa ya, kalau saya bilang tuh kehilangan fokus, gampang menyerah begitu, bahkan ya kehilangan arah hidup. Kalau Prof melihat fenomena ini seperti apa?
1: Baik, mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, percaya atau tidak, bagi mungkin bagi sebagian orang yang mungkin tidak familiar ya dengan data, percaya atau tidak, masyarakat kita itu sebagian besar pendidikannya SMP dan SMA.
0: SMP dan SMA.
1: Betul, mungkin akan lebih banyak SMP dari total penduduk Indonesia. Coba dibayangkan. Dengan demikian, dia tidak punya kesempatan untuk memfilter informasi. Dia akan menerima begitu banyak informasi-informasi yang tadi boleh jadi benar, boleh jadi tidak, dan yang akan mengganggu dirinya. Nah, yang kedua, dengan latar belakang pendidikan yang demikian, kita juga dihadapkan dengan fenomena global, bagaimana informasi itu mengganggu hidup generasi muda. Mengganggunya bagaimana? Jadi sebagian besar anak-anak sekarang, terutama di kota besar, itu kan meskipun dia bermain dengan temannya, kalau di luar Jawa itu kan masih bermain dengan teman. Tetapi handphone itu sudah menjadi teman lebih dekat. Nah, dalam banyak penelitian ada buku yang judulnya bagus sekali, namanya, judul bukunya itu The Anxious Generation. Jadi generasi yang mudah cemas. Dan ini ternyata memang benar. Jadi dia melakukan, penulisnya namanya Jonathan Haidt, dia seorang guru besar di Amerika. Dia melihat, meneliti anak-anak yang hidup di tahun 2000-an sampai 2010. Ternyata teknologi informasi terutama handphone itu mengganggu pikiran, emosi, sehingga lagi mudah cemas, lebih mudah stres. Ketika diberi tantangan itu, dia lebih mudah menyerah. Nah, terlebih lagi kalau di Indonesia, pendidikan itu kan kita pendidikannya rendah. Diberi handphone, tentu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak mengembangkan dirinya. Nah, itu tantangan kita. Tuh. Ya, kalau begitu, kita harus ubah. Ubahnya bagaimana? Pendidikan yang hanya bisa diakses oleh SMP dan SMA ini, maka kita harus naikkan ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kalau sudah punya kesempatan di perguruan tinggi, dia punya mekanisme untuk memfilter. Itu. Ya.
0: Kita melihat data begitu yang disampaikan oleh Prof, SMP dan SMA yang paling banyak pendidikannya di Indonesia begitu, dengan ditambah modernisasi, apa yang paling Prof khawatirkan untuk masa depan Indonesia?
1: Ya. Kekhawatiran terbesar adalah masyarakat kita tidak mampu naik tingkat dari ada namanya middle income trap. Jadi kita akan terjebak ke dalam negara yang penghasilannya per bulan itu tetap menengah. Kita kan sekarang menengah nih, dari 6, jadi menengah itu nanti misalnya kita suatu hari penghasilan per bulan masyarakat Indonesia misalnya sampai 10 juta, 14 juta, itu sebenarnya masih menengah. Nah, kalau kita tidak punya akses pendidikan yang baik, kita tidak punya kreativitas, informasi kita serap dengan begitu saja, kita lagi tidak punya kreativitas nih. Sehingga suatu hari penghasilan kita akan begitu-begitu saja, ekonomi kita akan begitu. Sehingga fasilitas itu tidak akan bertambah. Contoh misalnya, provinsi di luar Jawa seperti Maluku, kalau tidak ada peningkatan signifikan dari ekonomi, pendidikan, maka kita akan hidup begini-segini saja dalam 20 tahun dari sekarang. Nah, kekhawatirannya apa? Teknologi di luar itu semakin maju, dan itu akan terus mengganggu masyarakat. Nah, kalau begitu, maka tadi generasi akan tetap mudah cemas, pekerjaan masih akan sulit, konflik sosial akan mudah terjadi. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan yang bisa menjembatani. Gitu. Jadi ya, kekhawatiran saya 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, kita hidup begini saja, tidak banyak perubahan. Gitu.
0: Waduh, jangan ada kekhawatiran seperti itu.
1: Betul, ya, itu kan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu harus kita ubah dengan memberikan akses pendidikan kepada begitu banyak anak-anak muda, begitu.
0: Tapi kalau akses pendidikan itu sudah terbuka, hanya saja pola pikir kita sebagai generasi muda ya stuck di situ, apa sebenarnya yang harus dilakukan begitu?
1: Ya, itu tantangan yang lain, tantangan kedua saya kira. Nah, ketika akses pendidikan itu sudah terbuka, maka kita harus dorong perubahan pola pikir. Nah, itulah pentingnya misalnya masyarakat yang sudah lebih senior ya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah ya. Dia punya kesempatan untuk menjembatani. Ya, sebaiknya tokoh-tokoh yang sudah hadir, yang sudah ada menjadi tokoh masyarakat, baik dan juga pemerintah itu memberi kesempatan kepada anak-anak muda ini dan mendorong mereka untuk berubah. Berubah itu artinya melihat masa depan Maluku, melihat masa depan Indonesia. Nah, kalau masa depan itu dibuka, maka nanti pola pikir itu pelan-pelan. Dan pola pikir itulah yang paling sulit sebenarnya untuk diubah. Pola pikir dan juga budaya hidup ya.
0: Oke, baik. Melihat pendidikan Prof yang sudah sampai ke luar negeri begitu sebagai seorang penulis juga peneliti, dan tentunya ya kalau kita lihat sebagai, kalau adanya saya sebagai mahasiswa begitu, saya juga akan pindir sih sebenarnya sama Prof. Lantas kepindiran itu membuat saya tuh jadi kayak gimana ya? Mau maju salah, mau mundur salah gitu. Apa yang mau Prof sampaikan kepada mahasiswa yang merasa minder dengan Prof sendiri gitu?
1: Baik, mungkin cara berpikirnya diubah sedikit gitu ya.
0: Kembali jadi, lagi ke pola pikir gitu.
1: Betul. Jadi misalnya kalau melihat seseorang yang lebih dari kita, maka kita harus melihat itu sebagai inspirasi. Nah, kalau kita ingin maju, lihatlah orang yang di atas kita. Tapi kalau kita ingin bersyukur, lihatlah orang di bawah kita. Jadi jangan lihat orang di bawah kita itu untuk jadi standar kemajuan. Itu salah, karena kita pasti tidak akan maju. Lihatlah ke atas. Nah, jangan lihat orang di atas itu sebagai standar kita untuk kesejahteraan. Begini, jadi kok orang itu kayaknya saya nggak bisa ya. Nah itu berarti dia tidak melihat itu sebagai inspirasi. Maka lihatlah orang di atas itu sebagai inspirasi untuk maju. Nah kalau sudah punya inspirasi, maka yang pertama fokuslah pada diri sendiri. Tidak usah fokus kepada orang lain. Karena kemajuan itu perlu waktu. Jadi ketika kita sudah men-set goal, ya yang pertama kita harus tanya pada diri sendiri, terutama generasi muda kita ini. Apakah kita ingin maju seperti orang yang kita lihat? Kalau kita ingin maju, maka yang harus kita lakukan adalah mulai untuk berubah. Ya kita bisa bertanya, kalau saya melakukan ini dalam 10 tahun kira-kira akan sama tidak dengan orang tersebut begitu ya. Kalau tidak, maka kita harus berubah. Ya pelan-pelan. Nah tadi kita punya mimpi, kita punya tekad. Saya rasa bisa, karena saya juga berasal dari dari perkampungan kan, dari desa yang tidak ada listriknya, dari SD swasta yang fasilitasnya terbatas, kemudian SMP, SMA juga terbatas begitu.
0: Ya, artinya kita menjadikan orang yang udah sukses itu, yang sudah maju sebagai tolak ukur untuk kita juga harus bisa maju.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul. Ya. Ya.
0: Oke. Ya. Di era digital ini kan banyak orang tuh ingin mengejar viralnya aja gitu kan. Yeah. Ya. Kalau kita lihat dari isi dari film pendek mahasiswa Muhammadiyah, yeah, ya si siapa si Firman itu kan hanya pengen mengejar viralnya aja gitu ya, tanpa harus memikirkan dampaknya begitu. Nah sebagai akademisi, apakah Prof itu melihat budaya instan ini berbahaya tidak bagi generasi kita ke depan?
1: Baik, karena budaya instan ini sudah hadir di dalam masyarakat kita, terutama generasi muda, maka kita harus fokus pada bagaimana memanfaatkan generasi viral ini atau teknologi yang membuat kita bisa viral. Nah, memanfaatkannya dengan apa? Generasi muda, saya tetap mendukung bahwa mereka memanfaatkan sosial media. Karena kalau tidak, ya mereka akan hidup terasing dari dunia. Nah, tetapi harus dibekali dengan edukasi. Edukasinya apa? Bisa tidak sesuatu yang memudahkan mereka viral itu mereka manfaatkan untuk tujuan mereka? Karena setiap orang punya tujuan yang berbeda. Misalnya ada orang yang memang fokus pada pendidikan, ada orang yang fokus pada ekonomi atau bisnis, ada orang yang fokus pada pengembangan diri yang lain. Nah misalnya kalau ada orang yang memang fokus pada entrepreneurship, maka bisa menggunakan itu sebagai memviralkan sesuatu untuk pengembangan bisnis misalnya. Karena dengan viral itu kan memudahkan untuk akses bisnis, dan itu akan terus mengenerate pengembangan ekonomi, bukan untuk viral sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Nah ini kan tidak mudah. Nah ini harus kita edukasi. Kenapa misalnya saya pribadi tetap aktif di sosial media, terutama Instagram dan TikTok, tidak Facebook? Karena generasi muda itu ada di situ. Saya Facebook relatif tidak terlalu banyak aktif, karena Facebook itu sudah generasi usia 40-50 tahun ke atas.
0: Yang mencari cuan di situ.
1: Iya, karena saya betul. Saya ingin menunjukkan kepada generasi yang sekarang bahwa kita itu bisa memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang produktif, gitu.
0: Jadi di era AI dan teknologi ini, ya kita harus bisa apa ya, bisa berkembang begitu lewat AI dan teknologi ini begitu ya, bisa mencari skill baru di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk mahasiswa UM sendiri, apa yang Prof sampaikan kepada mereka?
1: Betul, jadi kalau kita ingin menggunakan teknologi dan AI, kita memang harus menggunakan itu, tetapi kita harus tahu manfaatnya, batasannya. Karena teknologi ini harus diingat, dia ini bukan mengganti manusia, dia alat yang membantu manusia. Itu berbeda. Kalau semuanya kita minta dia mengganti, akan berbahaya. Nah kalau dia alat, maka kita harus meminta dia membantu kita dalam hal yang kita tahu. Sekarang kan kalau tidak punya, saya sering kalau di kampus juga demikian, banyak mahasiswa itu yang menggunakan AI, tapi terkadang dia tidak tahu batasannya, dia tidak tahu tujuannya. Nah padahal yang paling penting itu bukan AI-nya, kitanya. Kalau kita maju lebih dulu, maka AI itu bisa kita manfaatkan, ya, kendalikan.
0: Bukan gitu, hanya untuk edit foto aja gitu.
1: Betul, betul. Iya.
0: Oke, baik pendengar, kami masih bersama Anda di Figur Inspirasi yang menghadirkan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku. Anda juga bisa bertanya langsung kepada beliau di YouTube kami, RRI Ambon. Juga tentunya untuk yang saat ini dengerin streaming kami di RRI Digital, Anda bisa kirimkan pesan Anda di live chat RRI Digital atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon. Nah Prof, ini kita kenal Prof itu aktif sekali begitu ya, meneliti ekonomi politik Indonesia, politik internasional,
1: baik,
0: dan juga geopolitik Asia begitu. Iya. Ya, kalau melihat posisi Maluku hari ini, sebenarnya seberapa strategis wilayah timur Indonesia ini di mata dunia begitu, Prof?
1: Baik, Indonesia Timur ini kan mungkin kita ambil dari Sulawesi sampai di Papua begitu
0: Papua,
1: ya.
0: ya.
1: Nah, wilayah timur Indonesia ini punya potensi yang luar biasa dan bahkan sudah menjadi perbincangan di ASEAN. Karena
0: Sudah
1: dalam
0: menjadi perbincangan
1: betul,
0: di ASEAN.
1: karena di ASEAN itu punya kesepakatan bersama antara ASEAN dengan Jepang itu untuk mengembangkan Indonesia Timur sebenarnya, baik dari infrastrukturnya maupun juga sumber daya alam dan ekonominya. Nah, 2 bulan lalu saya ada konferensi di kampus di Yogyakarta itu menghadirkan beberapa akademisi dari Jepang, dari Korea, dan itu disponsori oleh The Japan Foundation dan juga Kementerian Luar Negeri Jepang. Dan ternyata itu sudah mulai diinisiasi sejak akhir tahun 1990-an. Nah, ini yang sebenarnya perlu didorong oleh pemerintah daerah di Maluku. Jadi harus membuka kawasan Indonesia Timur itu, mungkin bisa melakukan silat apa ya? Komunikasi antar kepala daerah di Maluku, Maluku Utara, Ternate, kemudian juga Sulawesi, agar Indonesia Timur itu bisa menjadi perhatian yang lebih kuat untuk membuka sumber daya. Karena kalau ini dibuka, maka dengan kerjasama yang begitu besar, maka beberapa sektor itu bisa bisa didorong untuk maju. Karena salah satu kemajuan itu kan selain pendidikan adalah bagaimana kawasan tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, pusat pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui adanya investasi untuk mengeksplorasi sumber-sumber baru begitu ya.
0: Iya. Dari tahun 90 tadi,
1: betul,
0: Prof,
1: betul,
0: ya?
1: Iya, 90-an.
0: Oke, mengapa potensi besar ini tuh ya tidak maksimal begitu, Prof? Apa karena memang pemerintah kita itu terlalu tertutup atau seperti apa ini?
1: Ya, pertama memang kapasitas negara kita kan tidak sebesar negara maju, jadi ada alokasi anggaran yang memang harus dibagi antara Indonesia Timur, Barat, Tengah, gitu ya, pusat. Nah itu memang keterbatasan saya lihat itu. Yang kedua mungkin prioritas. Jadi selama ini mungkin karena begitu luasnya Indonesia, boleh jadi, saya belum meneliti lebih dalam, boleh jadi prioritas pemerintah kita itu belum ke Timur. Ya, dari sekian lama Indonesia ini merdeka begitu ya. Nah ini memang harus didorong juga oleh pemerintah daerah untuk mengingatkan bahwa Indonesia Timur itu punya potensi yang luas gitu.
0: Kalau penerbangan ke Indonesia Timur.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Baik, Prof, yeah. Ini dalam dunia modern sekarang begitu, siapa yang sebenarnya itu lebih kuat begitu, negara, korporasi atau teknologi?
1: Wah, ini pertanyaannya bagus sekali dan ini sangat ekonomi politik ya. Jadi mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang mana sebenarnya. Tapi kalau saya meneliti ekonomi politik internasional, kita melihat memang negara dan korporasi itu berjalan seiringan. Karena kedua-duanya itu saling membutuhkan. Dalam beberapa hal, negara mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat powerful atau kuat. Dalam hal yang lain, korporasi itu juga lebih kuat dari negara. Jadi memang ini saya melihat tidak bisa dipisahkan. Dia berjalin kelindan. Jadi dia ini, mereka saling membutuhkan satu sama lain dan saling memberi ruang. Negara tanpa korporasi juga tidak bisa berjalan. Korporasi tanpa kebijakan negara, mereka juga tidak bisa berkembang. Jadi memang dua-duanya inilah yang dalam menentukan banyak kebijakan kita di Indonesia maupun juga di internasional, begitu.
0: Baik. Luar biasa, Prof, ya, perbincangan kita di siang hari ini. Agak-agak berat juga sih.
1: Betul-betul, ya.
0: Oke, Prof, tentunya setiap perjalanan itu pasti ada titik lelahnya, begitu ya.
1: Iya.
0: Apa titik paling berat dalam hidup Prof begitu yang akhirnya ya paling membentuklah pribadi Prof sampai saat ini?
1: Baik, wah ini pertanyaan lebih dalam ya. Saya merasa memang setiap orang itu punya pengalaman masing-masing. Dan saya juga merasa pengalaman saya juga tidak mudah, berat juga gitu ya. Tetapi mungkin karena dia terakumulasi pelan-pelan, jadi saya tidak melihat satu momen itu sebagai momen yang berat. Karena dari kecil juga sudah terasa berat, remaja berat, ketika sekarang merasa berat itu, saya melihat itu sebagai perjalanan hidup yang harus disyukuri. Karena tadi mungkin, ya saya harus maju karena banyak orang yang lebih maju. Tapi saya harus bersyukur karena banyak orang yang lebih sulit dari hidup saya. Jadi ketika dihadapkan pada persoalan yang berat itu, saya merasa, ya ada orang yang jauh lebih berat. Tugas kita adalah bersyukur, menjalani, dan setiap jadi saya punya mungkin pengalaman pribadi, ketika ada hal yang sangat berat itu, saya selalu melihat Allah itu pasti kasih jalan untuk hidup kita. Dan jalan itu mungkin tidak cepat, dia perlu waktu. Nah, kita bersabar dalam waktu, maka nanti Tuhan akan kasih jalan agar hidup kita itu lebih mudah. Dan ternyata benar. Jadi kalau kita bersabar tentang waktu, kan ada orang yang bilang ya, pepatah, nanti waktu akan mengobati. Dan itu betul, karena
0: ini bisa jadi quote anak muda juga.
1: Iya, apapun yang kita alami, waktu akan mengobati. Karena Tuhan itu akan memberi jalan pelan-pelan, gitu, dengan kesabaran dalam waktu.
0: Tidak langsung seperti permintaan kita langsung dijawab.
1: Betul.
0: Kan? Tidak gitu ya.
1: Misalnya contoh, saya dulu pernah berdoa, tolong beri saya kesempatan hidup di luar negeri, saya bilang. Dan doa itu saya panjatkan itu sejak SMP, sejak sekolah menengah. Tapi Tuhan kasihnya lama kan? Jadi bukan tiba-tiba saya berdoa kemudian besok diberikan waktu, tidak.
0: Ya artinya doa itu juga harus berulang dong, Bro.
1: Betul, berulang terus. Jadi saya diberi kesempatan. Dan banyak gagalnya juga ketika tamat SMA. Saya pengen kuliah ke Malaysia seperti ada kakak angkat saya begitu. Saya belum diberi rezeki, saya ke Malaysia gagal, ditolak. Harus pulang ke Indonesia, mulai lagi. Nah baru dimulai pelan-pelan S2. Ketika S2 saya diberi kesempatan untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, sekaligus menyelesaikan tesis S2 saya itu di Jepang. Nah saya diberikan kesempatan pelan-pelan meskipun hanya 3 bulan. Nah, saya tetap berdoa, baru kemudian diberikan lagi waktu lebih panjang kan, 4 tahun hidup di Australia. Nah tadi, coba dibayangkan doanya itu sejak SMP.
0: Ya. Ini kayak nanem pohon apa sih, Bro? Kalau padi kan cepat-cepat aja padi.
1: Betul, iya.
0: Wah, luar biasa. Jadi seperti memupuk kasih gitu ya.
1: Betul.
0: Kita butuh waktu, butuh kesabaran.
1: Kesabaran.
0: Ya, tentunya keikhlasan gitu, Bro.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa. Banyak pelajaran yang kita dapatkan di siang hari ini. Nah Prof, kalau suatu saat nanti begitu Prof ingin dikenang oleh masyarakat Maluku begitu, warisan apa yang ingin Prof kasih kepada kita masyarakat Maluku?
1: Warisan tentang pendidikan. Jadi ya kalau saya ingin dikenang, ya mudah-mudahan saya dikenang sebagai orang yang datang ke Provinsi Maluku, memberi manfaat dengan cara membuka akses pendidikan yang lebih banyak kepada generasi muda di Provinsi Maluku. Sesederhana itu insya Allah. Ya.
0: Sesederhana itu ya, Prof ya. Ya. Tapi itu dampaknya sangat luar biasa ya, sih.
1: Mudah-mudahan.
0: Baik. Berarti pertanyaan terakhir saya tidak perlu lagi karena memang Prof udah kunci jawabannya gitu kan.
1: Iya. Jadi, kuncinya bermanfaat.
0: Iya. Ya. Itu pesan yang paling penting begitu ya, kan.
1: Betul.
0: Prof ya buat kita semua. Dan ya kita sudah di 51 menit.
1: Terima kasih.
0: Tidak terasa ya, begitu terasa, ya obrolan kita dari dalam, dari timur hingga ke barat hingga ke luar negeri gitu.
1: Ya.
0: Banyak pengalaman yang kita dapatkan di siang hari ini, Prof. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bersama kami di Figur Inspirasi bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, ada Profesor Farid Al-Fadad, PDH begitu pendengar. Ya, PDH, Prof ya.
1: PhD.
0: PhD, aduh agak lupa saya ini, Pak.
1: Tidak apa-apa, biasa.
0: PhD begitu. Dan semoga saja ini menjadi inspirasi, pengalaman, dan juga pemikiran yang mana yang sangat berarti untuk kita ke depan begitu. Juga untuk Anda para pendengar juga. Semoga ini menginspirasi Anda, memotivasi Anda semua di siang hari ini untuk terus belajar, terus berkembang, dan tentunya berani bermimpi untuk lebih besar lagi.
1: Amin.
0: Prof, terima kasih sekali lagi saya ucapkan.
1: Bu Gama, terima kasih.
0: Kapan-kapan kita TikTok bareng.
1: Boleh, ya, Prof, boleh. Ya. Siap selalu.
0: Oke, baik. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagi kegiatan tuh.
1: Kalau SMA lo ke sendiri wisuda, wisuda kamu kan baru satu periode ya?
0: Iya betul, karena usianya kan baru 4 menuju 5 tahun, karena kan mereka kuliah 4 tahun.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini, tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
7: It's not easy for me to talk.
6: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan biaya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpo Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Selampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Putiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wacinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak.

0: Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
1: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
0: Dengan hasil ini, Cosmo Giant akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia?

0: 2026.
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
5: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk yang masih bergantung pada bahan baku maupun komponen impor. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi nasional. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali? Bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas program Sekolah Rakyat yang tingkat menengah pertama yang mulai dikembangkan di Bali. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Lalu bagaimana konsep dan pelaksanaan program tersebut? Sejauh mana Sekolah Rakyat dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Perkembangan pasar keuangan masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi indikator yang banyak dicermati karena mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar terhadap prospek perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Laporannya bersama dengan Ade Sri Wahyuni dari Bogor.
0: Halo pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Kawasan hijau yang menawarkan pesona alam dengan koleksi tanaman khas Indonesia. Yuk ikuti keseruan saya di Kebun Raya Cibinong.
6: Kebun Raya Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk rekreasi dan edukasi. Pengunjung dapat menikmati area taman, danau, serta berbagai koleksi tumbuhan. Suasana yang asri menjadikan kawasan ini cocok untuk bersantai maupun belajar tentang keanekaragaman hayati.
0: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang rutin datang ke Kebun Raya Cibinong ini. Ibu boleh sebutin namanya siapa?
7: Boleh, dengan Angel Rama di sini.
0: Gimana Ibu setelah datang ke sini?
7: Setelah datang ke sini, kalau aku kan kalau ke sini tuh untuk healing ya, tujuannya. Cara bagaimana menstabilkan energi diri ya. Ya lebih fresh ya, setiap pulang dari kebun tuh fresh ya.
0: Kalau fasilitasnya gimana?
7: Untuk fasilitas, tempat duduknya kalau di dalam kebun raya itu kurang banyak ya. Mungkin harus ditambah ya, supaya ada tempat beristirahat pas lagi di tengah hutan lindungnya kan ada tuh. Cuma kurang, gak ada kursinya ya.
0: Ibu kesini berapa kali seminggu?
7: Kalau aku biasanya Sabtu Minggu.
0: Rutin. Ya. Kalau hujan berarti di sini udaranya lebih sejuk lagi atau?
7: Lebih sejuk lagi ya. Pernah sih di sini udah siang nih ya mau pulang hujan-hujanan. Banyak ya. Aku anggap ini sebagai paru-paru ya, paru-paru bumi. Ada kebun itu jadi untuk mengganti sirkulasi udara kita, oksigen kita ya. Cari tempat yang nggak ada polusi udara itu langka ya.
6: Selain menjadi tempat rekreasi, Kebun Raya Cibinong juga berperan dalam upaya konservasi dan edukasi lingkungan. Karena itu, pengunjung diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan selama berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor.
0: Nah, itulah keseruan yang ada di Kebun Raya Cibinong untuk kalian yang mau berlibur ke Bogor dan mencari kawasan yang asri dan perkotaan, bisa mampir ke Kebun Raya Cibinong. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
4: Ya, itu tadi informasi dari Bogor. Setelah dari Bogor, saya akan ajak Anda untuk ke wilayah Bekasi untuk melihat alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama di malam hari. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Pilih alun-alun. Saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
4: Oke.
8: Suasananya adem sih.
4: Oke.
9: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bekasi dan di sini adalah tempat nongkrong muda dan juga Bekasi para warga Kota Bekasi memburu kuliner dan kesenian suasana di belakang saya. Selain pasangan muda
10: alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama pada saat malam hari. Letaknya yang strategis berada di jantung kota membuat tempat ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai kalangan usia nampak asik menghabiskan waktu di tempat tersebut, mulai dari anak-anak remaja, anak muda, dewasa maupun orang tua. Ada yang datang sendiri berdua dengan pasangan atau beramai-ramai bareng teman maupun keluarga. Mereka datang untuk santai sambil nongkrong sembari menikmati aneka minuman dan makanan dari ringan hingga berat yang banyak dijajakan pedagang. Salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang. Yang banyak dijajakan pedagang, salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang, serta menjajakan pilihan makanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, itulah tadi kita sudah ikuti berbagai informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 Jakarta. Dan selamat siang, siaran kami kita akan lanjutkan lagi untuk temani Anda di Maluku siang ini. 49 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan saya masih ada di sini untuk temani Anda. Kita buka kembali lembaran acara kami selanjutnya di request time dan sharing informasi. Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menginformasikan bagi kami, sudah mendengarkan siaran Pro 1, siaran RRI, khususnya Pro 1 dari Ambon, melalui streaming dan lewat aplikasi RRI Digital. Ya, yang tadinya sempat mengalami gangguan, ya kini semuanya sudah dapat teratasi. Ya, baik. Kita buka lembaran acara request time dan share informasi. Di sini Anda bisa merequest atau mengirimkan requestan Anda, merequest lagu-lagu pilihan Anda, baik Indonesia mancanegara maupun juga lagu-lagu pop Ambon, Anda bisa Anda pilih. Dan Anda juga bisa menginformasikan atau berbagi informasi, menyampaikan peristiwa atau kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Silakan bisa berpartisipasi di acara request time dan sharing informasi ini. Saya buka kesempatan bagi Anda di 0911-383-4921 dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Selamat siang, Anda yang tengah menikmati suasana siang Anda, baik istirahat ataupun sementara kerja, tetap semangat. Yang istirahat, semoga suasananya adem. Mungkin Anda juga baru usai makan siang, iya. Dan yang sedang makan siang pun saya juga ucapkan selamat menikmati makan siang Anda. Ya, teristimewa yang ada di wilayah Indonesia Barat, ya, sepasti Anda juga siap-siap memasuki nuansa makan siang, ya. Di Ambon sudah dekat-dekat jam 2 siang atau pukul 14. Di Indonesia Barat jelang pukul 12 siang, ya. Ya, kaum ibu dan maja putri yang ada di Indonesia Barat sana yang sudah selesai menyiapkan segala sesuatu untuk santapan siang, ya, segera kumpul bersama keluarga. Ya, makan bersama, makan bareng itu ya terasa apa ya gitu ya. Nuansanya beda gitu ya daripada kita makan sendiri-sendiri ya. Makanya seharusnya dibanyak makan, bukan makan di depan layar kaca atau makan sambil main HP atau makannya di kamar kecuali Anda lagi sakit. Iya, makannya diantar ke kamar. Tapi kalau lagi tidak sakit, ya udahlah, guna apa rumah kita dibangun? Guna apa rumah kita dibikin itu ada ruang makannya dan ditaruh meja makan. Nah, disitulah kita makan, ya. Bukan makannya di ruang tamu, bukan makannya di teras, atau bukan makannya di kamar tidur dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Ya, namanya pola-pola hidup ya. Cara hidup, cara kita sekarang ini yang memang dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Dan kiranya itu jangan terus diperlebar dan diperbanyak ya. Generasi kita nanti ke depan nanti entah jadi generasi apa lagi. Ya, saya buka acara request time dan sharing informasi. Baik, pendengar.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Antusiasme masyarakat menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi para pedagang atribut sepak bola di Kota Ambon. Maulana, salah satu pedagang musiman yang ditemui RRI Ambon di kawasan Batu Merah Tanjung mengatakan, penjualan bendera, syal dan pernak-pernik tim peserta mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya minat masyarakat mendukung tim favorit mereka. Menurutnya, bendera tim peserta yang dijual kebanyakan adalah bendera Argentina, Belanda, dan Brasil. Dia mengaku, bendera tim peserta Piala Dunia dijual dengan harga variasi, disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar bendera. Maulana optimis, omsetnya bisa terus mengalami kenaikan hingga berakhirnya kompetisi sepak bola akbar 5 tahunan itu.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Ya, demikian tadi program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita lanjut dengan menghadirkan dulu siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi buka pekan di hari ini. Dan siaran berjaringan Koril Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan terlebih khususnya yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Kita jumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan. Seperti biasa kami hadir di setiap pukul 14 waktu Indonesia Timur dari Senin hingga Jumat. Dan hari ini dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis Dekop. Selamat siang untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini kita hadirkan setidaknya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sebagai informasi yang pertama, saya awali dari RRI Tual. Dari Tual, membaca nyaring di posyandu.

0: itu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi anak sejak dini. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratnasari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, mendengar itulah informasi kita yang pertama dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang ada di RRI Tual. Dan teristimewa untuk rekan reporter Resti Febrianti. Ini kita hadirkan informasi selanjutnya, informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir. Dari RRI Ambon, tim pengawasan orang asing atau Timpora intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Selengkapnya bersama Lina Teo Puring berikut ini.
5: Tim pengawasan orang asing atau Timpora terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, Timpora terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
6: Kami melakukan kegiatan rapat timpora. Timpora ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya. Itu juga sudah kami lakukan pengawasan orang asing. Pertama di bulan akhir Februari, kemudian kemarin terakhir di bulan Mei. Yang diawali dengan rapat timpora sebelumnya. Artinya kami punya tim pengawasan orang asing yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
5: Imigrasi Ambon berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat di daerah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Ya, dan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam lintas ribu pulau untuk edisi siang ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi lewat informasinya di siang ini, teristimewa dari RRI Tual. Sementara untuk rekan-rekan yang lain dari Satker RRI yang lain di Korea Nusantara 3 Maluku Maluku Utara, saya juga ucapkan selamat siang dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam lintas ribu pulau di hari besok dengan informasi-informasi yang menarik untuk didengar oleh pendengar kita. Saya TSD Kok mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, sampai jumpa. Selamat siang, salam sehat, dan selamat menjalankan aktivitas hingga sukses nanti.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya baik pendengar, kita jumpa lagi dan masih ada di sini untuk lanjut di Maluku siang ini. Sebentar lagi kita akan sampai di suasana sore. Tapi kita mainkan dulu kembali babakan atau sesi kedua di acara kita Request Time dan Sharing Informasi. Kembali saya mengundang dan mempersilakan Anda pendengar yang mau bergabung dan join ikutan bersama kami di acara Request Time untuk merequest lagu-lagu pilihan kesayangan Anda, atau mengirimkan ucapan dan salam menyapa pendengar-pendengar yang ada di seluruh penjuru tanah air, tidak tahu di mana saja berada. Kota Ambon Manise Maluku, ya semoga senantiasa dalam suasana yang berbahagia dan sukacita, begitu juga yang ada di tempat lainnya di seluruh penjuru tanah air. 22 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, tadi sudah kita ada dalam siaran berjaringan Kolin Nusantara 3 di Lintas Ribu Pulau. Ini saatnya saya siap merespon Anda untuk bergabung di acara kita Request Time dan Share Informasi. Manfaatkanlah segera sebelum acaranya nanti habis. Silakan mau menyapa pendengar siapa saja, mau kirimkan lagu, mau request lagu kesayangan Anda, saya siap putarkan ya. Baik, SMS WhatsApp maupun juga telepon langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Oke, sepertinya sudah ada yang langsung mengambil waktu untuk bergabung bersama kami. Saya langsung respon dulu. Halo, selamat siang. Iya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore waktu Ambonnya, selamat siang waktu WIB. Halo.
2: Halo, halo, Ambon masih siang.
3: Di sini masih siang juga.
2: Nah, sama-sama siang, sama-sama masih siang.
3: Oke. Bentar, saya takut.
2: Yeah. Ada.
3: Aku takut.
2: Iya. Yeah.
3: Apa kabar ini Kak Tei?
2: Kabarnya takut.
3: Tadi kan belum dikecilin itu jadi takut feedback.
2: Oh begitu. Kabarnya baik, iya. Sehat.
3: Hadir. Ah sehat, iya. Sehat. Sini lagi apa cerah nih, cerah sekali. Mataharinya full.
2: Mataharinya full. Iya full ya. Gerhana matahari full.
3: Iya ini lagi menikmati matahari tumben, tapi nggak tahu nanti 2-3 jam ke depan.
2: Iya pasti mendung udah, lagi udah. Dan dingin lagi sore-sore.
3: Oh ini ada matahari juga. Wow dingin.
2: Iya matahari ada udah dingin.
3: Sinar matahari. Kena sinar matahari itu ada hangat-hangatnya dikit,
2: iya.
3: Tapi begitu ke tempat yang teduh, apa masuk rumah, wow kayak betul. Di freezer lagi.
2: Saya punya pengalaman ketika di Jawa Tengah itu dari bulan Juli, sepanjang bulan Juni sampai Juni-Juli itu, biarpun mataharinya lagi panas-panasnya tapi udaranya tetap dingin gitu.
3: Iya betul.
2: Iya sampai-sampai saya kalau jalan-jalan siang-siang aja harus pakai jaket bukan karena panas tapi karena dingin gitu.
3: Iya di sini memang dingin. Ini siang-siang saja 18 Kak Teis.
2: Iya baik.
3: Itu.
2: Betul ya, betul betul.
3: Ini
2: betul.
3: Sudah mulai masuk musim kemarau jadi. Iya.
2: Iya.
3: Oke, sehat-sehat ya Kak Tei,
2: iya.
3: Semangat selalu.
2: Aman, aman terkendali.
3: Oke, ini request time ya.
2: Iya, iya, silakan.
3: Lagunya dari Disco Ria BCL.
2: Disco Ria.
3: Disco Ria yang dari Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu
2: di Skoria Bunga Citra Lestari.
3: Iya.
2: Oke, di Skoria, Disco Gembira Ria.
3: Enak itu musiknya, Kak.
2: Iya. Oke. Ada di Skoria ada.
3: Ada asik.
2: Ada.
3: Oke, salamnya ya. Salamnya buat Kak Teis bersama rekan-rekan di RRI Ambon. Salam sehat, semangat selalu, sukses selalu. Terus salam lagi buat Mbak Putri, Mbak Desi. Semoga beliau monitor ya Kak Teis. Terus
2: iya,
3: buat Pak Ayu, buat Bang Dewa belum pulang mungkin ini masih dinas.
2: Terus Bang Dewa masih dinas.
3: Masih dinas sih. Iya.
2: Bang Dewa masih.
3: Sampai sore pasti.
2: Sampai sore
3: itu.
2: Betul.
3: Ya selamat aktivitas saja ya Bang Dewa, sehat-sehat semangat selalu. Terus buat Bang Deden, Bang Fabio, Pak Mister Aldrino.
2: Ya, Eldrino.
3: Aldrino.
2: Eldrino.
3: Iya.
2: Mr. Eldrin, ya.
3: Selamat siang, selamat istirahat. Terus buat Mbak Ayu, ada Bunda Els, ada Pak satu siapa Pak
2: Pak
3: Junaidi,
2: Junaidi,
3: betul
2: ya.
3: ya Pak Pak Junaidi. Terus ada Bang Stevi.
2: Ya.
3: Siapa lagi? Aduh, semua-semua yang di Ambon dan sekitarnya.
2: Yes.
3: Ya, Bang Tais, Kak
2: Iya.
3: Tais. Oke, saya tunggu lagunya. Terima
2: Oke,
3: kasih.
2: baik,
3: Cek
2: siap.
3: recek. Oke, ya.
2: Iya, baik,
3: Oke,
2: aman.
3: terima kasih.
2: Terima
3: Selamat
2: kasih,
3: siang.
2: sami-sami. Yes. Baik, itu yang pendengar kita dari penelpon kita dari Wonosobo. Ya, di sana apa? Cuacanya lagi adem ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Itu juga merupakan sebuah informasi ya. Iya. Terima kasih ya sudah bergabung di Rego Stand dan share informasi. Di sana cuaca lagi pada posisi 18 derajat ya, sejuk ya. Kalau 18 derajat sejuk. Ya, sekalipun ada matahari tetapi tetap dingin. Iya, betul, nggak salah. Karena saya pernah di sana. Saya pernah di sana itu antara Juni hingga Juli ya, dalam rangkaian kegiatan waktu itu. Ya, RRI seluruh Indonesia ada beberapa perwakilan kami dari RRI seluruh Indonesia yang ada kegiatannya di sana itu Juni hingga Juli. Iya, adem sekali ya udaranya. Iya. Baik, kalau sudah sore, ya bangun pagi itu kalau di jalan tuh dingin sekali ya. Siangnya pun lebih dingin lagi. Biar matahari ada tapi pas di sana sini ya, apalagi kalau sudah ketutup mendung, ya udah lebih tambah. Ini di luar udah dingin, masuk ke dalam lagi kena AC lagi lebih dingin lagi. Sampai-sampai tidur siangnya juga harus pakai kain selimut ya, betul. Kadang-kala saya harus matiin AC gitu ya, terlalu dingin gitu. Nah, siang-siang aja karena di saking dinginnya udara, mandi air hangat ya, kan di Hotel Ria di Palais itu kan ada itu fasilitas mandi air panas, jadi bisa mandi air dingin, air panasnya juga ada. Jadi ya di jam-jam segini lah ya, pukul 14 atau jam-jam segini, siang-siang gini ya, kalau mau mandi itu ya harus mandi pakai air hangat. Apalagi kalau mandi malam atau mandi pagi, tetap harus air panas, nggak ada pakai air dingin begitu, karena begitulah situasinya dan kondisi suhu udara di sana ya, Mbak Wiga ya. Wonosobo sama ibu kota Solo kan ya tidak terlalu jauh gitu ya. Ya 2 jam aja, 2 jam cepet gitu. Kalau pakai pesawat tempur ya nggak 2 jam, palingan 10 menit ya udah sampai. Yes. Baik, ada lagi yang mau bergabung di request time siang ini, silakan. Saya masih tunggu telepon Anda dan pilih atau request lagu kesayangan Anda, baik Indonesia, mancanegara maupun juga lagu pop Ambon. Tetap saya respon Anda di sini di 3834921. Atau di nomor WhatsApp kami 08 13 5624 5886. Ya, selamat siang untuk Kakak Yaya di Batu Meja. Ya, terima kasih tadi ya, saya perhatikan di pinggir jalan. Iya, rajin terus ya, lagi fokus, lagi konsentrasi ya. Oke, sakingnya saya lihat ya, saya nawarin sesuatu malahan apa dicuekin lagi. Abang Dewa, iya. Oke. Baik, saya cek dulu apakah ada pesan masuk. Jangan lupa ya, kalau mau kirimkan pesan masuknya Anda, voice note, ataukah juga pesan suara, atau juga pesan teks, atau telepon langsung juga di nomor WhatsApp kami yang sudah tersedia ya. Ini nomor sudah saya sering bilang, kami sudah sering ulang-ulang, berulang kali disampaikan. Oke. Selamat menikmati suasana istirahat siang dulu untuk Bunda Yos di Kopertis ya. Dan salam sehat selalu. Nah, ini ada pesan nih. Iya, kebetulan memang tadi saya sudah informasikan, yang bersangkutan juga udah tanya tadi sejak pagi. Katanya KDD kapan siaran? Oh, nanti sebentar siang. Ada acara kirim-kirim salam saya. Ada acara kirim-kirim salam tidak? Saya bilang ada, Bunda Eta. Nah, ini nih ya. Iya. Pesan yang masuk dari Bunda Eta di Hutumuri. Kakak Dede, selamat siang, salam sehat, shalom, selamat tugas, semoga lancar, sukses. Dari Bunda Eta di Hutumuri. Iya. Baik, Bunda Eta udah ada ya, Bunda Eta standby. Ini ada yang telepon. Ada yang mau gabung di acara kita di Request Time siang? Halo.
4: Halo, selamat siang, Nanti.
2: Selamat siang, Ayu.
4: Ya, status Indonesia masih Indonesia.
2: Bagaimana?
4: 100% Indonesia ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
2: Iya. 100% Indonesia.
4: Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Oke, siap, mantap.
4: Si Bang Teis, yang ya, gempa tadi itu pas betul ketemu dari Pak Kris di Minahasa. Dia tanya gempa di sana ya di Sulawesi Utara 7,7. Berapa dari Anto pas buka-buka media sosial kita ada komen Kateis pompostingan lah itu.
2: Iya, itu informasi langsung itu dari BMKG.
4: Iya, terus untuk apa namanya, masih informasi apa pada apa namanya itu, maksudnya tsunami gitu, maksudnya sudah dicabut atau belum Bang?
2: Belum, nanti pasti ada kalau informasi terbaru, nanti pasti itu. Ya, mereka lagi mengawasi, lagi pengawasan.
4: Iya betul, karena dekat juga dengan Maluku Utara ya.
2: Iya betul, dekat, Maluku Utara dekat itu.
4: Iya, tapi tadi pagi tuh sempat streaming hilang sih, streaming RRI Digital. Hilang semua tuh, saya pas monitor untuk Pro 3, RRI Pro 1, Pro 4 juga hilang. Saya pikir mungkin jaringan ya, tapi saat ini sudah ada ya, Alhamdulillah. Saya sudah bisa monitor RRI streaming seluruh Indonesia. Halo?
2: Halo, iya lanjut, baik.
4: Iya. Oke, Bang Des, karena hari ini di kota saya alhamdulillah cerah dibandingkan cuaca kemarin. Jadi kita request lagu, apa bisa request lagu sendiri Bang Des?
2: Iya, silakan di request lagunya.
4: Dari Memes ya, yang Pesawatku.
2: Memes Pesawatku.
4: Ya.
2: Iya, baik, iya.
4: Oke, baik. Kita selamat semuanya mendengarkan terus dari Ahmad, tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Cuaca di kota Masih Maluku Utara hari ini cerah mendung tapi disertai dengan angin kencang. Mudah-mudahan di kota Ahmad juga terpantau situasi tetap baik-baik saja ya, dan kita semuanya sehat dan sehat dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2: Oke.
4: Okay. Selamat terus kembali ya.
2: Baik.
4: Terus semangat.
2: Kamu terima kasih. Iya, terima kasih mamanya. Dede Fatima di Masohi, Maluku Tengah. Ya, di siang ini ada pendengar kita yang lagi mungkin kondisi kesehatannya tidak baik, lagi terganggu kesehatannya, lagi meriang-meriang ya. Ya, untuk kita punya Mbak Desi di Depok. Iya, meriangnya udah berapa hari ini ya? Ya, cepat dong di apa dicari solusinya biar meriangnya meriang sakit ya. Kalau meriang itu berarti demam-demam ya, gejala demam-demam, agar bisa segera tuntas tuh meriangnya biar kembali ceria, kembali sehat, kembali bersemangat ya. Soalnya kalau lagi meriang, lagi sakit-sakit, lagi demam kan apa pengaruh juga ya. Iya, mempengaruhi penampilan Anda, mempengaruhi suasana hati dan keceriaan Anda ya. Oke. Ya, siapa tahu nanti bisa di-request lagu. Iya, karena ada kalimat mengatakan hati yang gembira itu adalah obat ya. Jadi kalau lagi meriang, enggak usah sedih, enggak usah khawatir, apalagi sampai marah-marah ya. Ya, walaupun ada lagi ini ya, hati yang gembira-gembiralah. Senang-senang hati aja. Iya, hati yang gembira adalah obat. Ya, siapa tahu gembira terus, bahagia terus, ketawa-ketawa, senyum-senyum, ya sakitnya lari gitu ya. Sakitnya pergi. Oke. Okay. Tapi saya berharap ya, saya berharap dan berdoa juga ya, dalam hati saja, enggak usah berdoa hal teriak-teriak ya, didengar oleh umum juga ya. Cukup berdoa dalam hati, semoga cepat sembuh pulih, terus bisa gabung lagi bersama kita di acara-acara ini. Yes. Oke, karena lagi pantau ya, nanti saya coba putarkan lagu untuk Anda, mau tidak ya, biar meriangnya hilang begitu. Oke, mana tuh lagunya kemarin yang sempat di request lagu ambonnya? Yes. Oke, ada lagi yang mau bergabung di sesi acara kita request time siang ini? Oh, ini ada Tadi saya lanjutkan dulu ya. Dari Bunda Eta di Hutumuri, Kakak Dede selamat siang, selamat tugas, shalom, semoga sukses tugas-tugasnya, Tuhan memberkati selalu. Dari Bunda Eta di Hutumuri, Kakak, soal apa sekali ini baru Bunda gabung lagi. Iya ya, untung kemarin Bunda ada tanya-tanya dan Kakak bilang, ya jadi Bunda suhu cek-cek nih, ya sudah download aplikasi yang ada di digital. Tadi pagi Bunda cari-cari yang ada di udara, ya di ada digital, iya. Streamingnya sih ada Kakak ya. Iya betul, betul. Iya. Semalam dari semalam mungkin dari pagi dari semalam kemarin ya siarannya di streaming itu ada terganggu tapi sekarang udah kembali stabil. Oke, lanjut Kakak, salam ya untuk teman-teman fans semuanya, untuk Ibu Poppy dan kawan-kawan Kakak C, Ibu Yaya, kemudian untuk Ayah, juga untuk Gracia, Bunda Min, bunda-bunda semuanya ya. Kemudian yang di Paso, Bunda Marni, Bunda Rere, ada salam dari Bunda Eta di Hutumuri. Untuk Kakak selamat tugas, Tuhan berkati selalu dan sampai jumpa nanti kalau Beta ada ke Ambon, Beta singgah ketemu Kakak dong di Pro 1 ya. Siap. Oke, terima kasih Bunda Eta ya. Dan nanti juga ada dari Ibu Yos Palumun ya. Ya. Request time-nya sudah dikirimkan ucapannya, nanti saya akan baca ya. Oke, standby, kita main satu persatu dulu. Yes, tetap kirimkan pesan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 0813 ya, 0813-5624-5886 atau telepon langsung di nomor kami di studio 0911-383-4921 ya, itu. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang di request masing-masing. Ada Diskoria dari yang direkes oleh Mbak Wiga di Skoria bersama Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Yes, dan nanti disusul ada Memes dengan lagunya Pesawatku. Pesawatku terbang ke bulan. Oke. Okay.

0: bis.
1: Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: Ya, ini merupakan kesempatan atau waktu terakhir untuk Anda bisa bergabung bersama kami di request time dan sharing informasi. Baik, terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Kalau Wonosobo sama Wonosari itu berdekatan ya? Oh, beda. Oh, Wonosari di Jogja. Kalau Wonosobo Jawa Tengah. Oh, saya pikir Wono-Wono gitu. Ya. Oh, ada Wonogiri juga ya. Wonorejo juga ya. Oh, Cilacap, daerah Cilacap. Jadi banyak yang ini kebetulan ada teman saya nih wong Jawa juga ini. Aku mau tanya nih. Wonosari, Wonosobo sama Wonogiri. Dan pokoknya yang Wono-Wono gitu. Oke. Berarti iya saya pikir mungkin sama di Ambon gitu ya. Kalau di Ambon kan ada Batu Merah, Batu Gajah ya. Batu Merah, Batu Gajah, Batu Meja sama pokoknya yang ada batu-batu semuanya berdekatan. Wonokromo ya. Oke, baik. Di sini baru bisa saya tahu ya. Oh, ternyata ada beda-beda lokasi. Ya, memang sih di Pulau Jawa, tapi beda-beda daerah atau beda wilayah ya. Baik. Benarkan Mbak Wiga ya. Jadi karena tadi saya baca di itu di kertasnya ada tulis Wonosari, terus orangnya Wonosobo. Saya pikir Wonosari sama Wonosobo ini mungkin berdekatan atau bertetangga. Oh, ternyata tidak ya. Oke ya. Terima kasih Mbak Wiga. Oke, kita lanjut saja. Nah, langsung Mbak Wiganya balas ini. Apa kata Mbak Wiga? Iya, kita bacakan dulu nih. Soalnya ini kita kan sharing-sharing informasi gitu. Iya. Oh, Wonosaurenya Wonosobo kateis. Benar ya gitu ya? Ini kata Mbak Wiga di Wonosobo, Wonosarinya Wonosobo kateis. Oh, Wonosari di Wonosobo ada. Oh, gitu. Oh iya, soalnya ada Mas Angga di sini bilang kalau Wonosari yang lebih terkenal itu di Gunung Kidul ya gitu ya, di Yogyakarta. Iya. Jadi ini Wonosobo ada Wonosarinya juga di Wonosobo gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau nanti ini salah-salah bisa kesasar nih kalau saya ke sana tanya Wonosari, tanya Wono minta Wonosari di Wonosobo, tahu-tahu bahwa di Wonosari di Gunung Kidul. Bisa-bisa kesasar ya. Jadi harus mesti paham benar ini ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Wiga ya. Kebetulan ada teman saya di sini yang lagi di ruangan juga ini ya. Kita lagi saling sharing-sharing informasi ini, kita bertukar pikiran. Baik, saya lanjut dulu, ini ada pesan yang masuk ya. Ini dari Gaby di Batu Gajah. Kakak Dede, selamat siang. Selamat Pak Gudapa kembali. Aduh, lama sekali baru dengar suara Kakak Dede kembali ya. Ya, dari mana? Apa kabar? Ya, enggak kemana-mana, cuma di sini aja ya. Tidak kemana-mana, cuma di sini aja. Datang kantor terus pulang gitu ya. Nah, baru sekarang baru muncul. Ya, terima kasih ya. Ya, salam sehat selalu, selamat tugas. Dan semoga sukses selalu ya. Oh, Mbak Wiga, ini ada salam kenal dari Gaby di Batu Gajah Ambon begitu ya. Semoga-moga di sana sehat-sehat selalu dan teman-teman fans semuanya. Juga untuk Bunda Poppy dan teman-teman juga salam. Kemudian juga untuk Enci dan Edi ya, selamat menempuh hari bahagianya ya. Ya, selamat selamat menjalani dan menghadapi kehidupan rumah tangga baru. Begitu ya, di hari besok katanya gitu. Iya, semoga rumah tangga barunya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Iya, anaknya cukup dua saja, jangan banyak-banyak, hidup sekarang dunia udah susah. Ya udah dah, Yang penting Enci sama Edi ya kerjanya kuat aja untuk cari-cari duit ya, cari cari finansial ya, biar jangankan cuma dua ya, iya satu pasang ya, dua pasang ya juga boleh. Dua pasang tuh berarti ada empat ya, kalau satu pasang kan dua, dua pasang empat iya. Sekali-kali ya lewati moto keluarga berencana dua anak cukup ya, iya. Yang penting mampu. Oke, kalau merasa pas-pasan ya udahlah terserah begitu ya. Baik. Untuk Kakak Didi, selamat tugas dan mau request lagu ini, ada permintaan dari Mama. Mama kebetulan lagi santai dengar-dengar juga di sini, katanya minta lagu dari Mayang Sari ya. Hai, salah satu dari lagu Mayang Sari, katanya Rasa Cinta ya. Cintaku begitu ya. Ya, namun sayang nanti untuk lagu yang di request, ya untuk lagu yang di request nanti saya tetap akan putar, tapi tidak sekarang ya, karena kita udah dekat-dekat di pukul 15 atau jam 3, jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Karena nanti tepat di pukul 15 itu kita akan hadirkan informasi dinamika Maluku untuk sore ini. Jika untuk Bunda Yos, lagu pilihannya nanti, ya saya tahu Bunda Yos biasanya suka sama lagu Bruri. Ya, nanti saya akan putarkan ya setelah usai dinamika Maluku sore. Iya. Salam juga untuk Master Eldrin di rumah 3. Salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Wiga, terima kasih juga untuk Ayu, dan terima kasih juga untuk Gebi. Iya. Ini ada balasan langsung dari Mbak Wiga untuk Gebi. Gebi pakai G ya, bukan Debi. Gebi, Gebinya di Batu Gajah dekat-dekat sini masih. Iya, masih selokasi dengan RRI di Batu Gajah nih. Oh iya. Untuk Gaby ada salam kenal diterima juga untuk Gaby di Ambon. Makasih sudah menyapa Mbak Wiga di Wonosobo. Yes, gitu. Mantap ya. Nah, begitu ya. Kalau saling sapa menyapa terus respon balik cepat gitu kan bagus ya. Ya, jangan dikasih salam hari ini, seminggu-minggu, satu minggu ke depan, dua minggu baru dibalas. Wah, udah terlambat. Orang bilang apa? Udah basi gitu ya. Oke. Okay. Baik, dengan demikian nanti untuk requestannya saya akan requestan lagunya nanti saya akan putarkan. Sekarang kita jelang dulu tanda waktu untuk kita hadirkan dinamika Maluku di tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya tutup request timenya dan sampai ketemu lagi di lain waktu, lain suasana, lain kesempatan. Semoga saya masih sehat, saya masih ada sampai di hari-hari selanjutnya ya. Baik, tetap doakan, tetap bawakan dalam doa semua kita agar kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Terima kasih pendengar Anda tetap bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Dinamika Maluku hari ini.

0: kami melakukan kegiatan rapat timpora. Timpora ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya.
1: Radio Republik Indonesia Ambon saatnya menyampaikan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara hari ini, Senin 8 Juni 2026. Tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan informasi lainnya sepanjang dinamika Maluku saat ini. Sama saya, Teis Tegok. Selamat sore saudara untuk Anda di kawasan Indonesia Timur dan selamat siang untuk Anda di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat. Inilah selengkapnya dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM resmi menaikkan status kasus dugaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku ke tahap penyidikan. Langkah tegas ini diambil setelah tim penyidik pegawai negeri sipil mengantongi minimal 2 alat bukti kuat terkait aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan wilayah pertambangan rakyat tersebut. Pengusutan ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban yang sebelumnya digelar oleh Kodam 15 Patimura. Dalam keterangannya di Jakarta, Dirjen Gakum ESDM, Jeffrey Huai mengungkapkan bahwa praktik ilegal ini diduga kuat melibatkan perusahaan swasta bernama PT X. Modus operandi yang ditemukan di lapangan meliputi pembukaan akses jalan tambang secara sepihak, pembangunan kolam perendaman emas hingga fasilitas mes pegawai. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan indikasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing dalam operasional tambang ilegal tersebut. Untuk mendalami kasus, pihak kementerian telah memeriksa sejumlah saksi dari pemerintah Provinsi Maluku, pihak imigrasi Ambon, hingga pengurus koperasi di wilayah setempat. Pihak Dirjen Gakum ESDM menegaskan proses hukum akan terus berjalan hingga penetapan tersangka demi memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak penambang rakyat yang resmi. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan, penertiban ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah Provinsi Maluku dalam mengoptimalkan pengelolaan tambang emas di kawasan Gunung Botak agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Maluku. 156 warga Dusun Waisalam akhirnya mengadukan nasib mereka ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terkait ketidakjelasan status administrasi kependudukan yang telah terlantar selama lebih dari 10 tahun tersebut. Masalah ini mencuat dalam rapat dengar pendapat yang mempertemukan warga dengan Dinas Dukcapil setempat, kemudian Dinas Pemdes serta pihak Desa Waipirit dan Desa Waimital. Warga mengeluhkan meski secara fisik mereka tinggal di wilayah Desa Waipirit, seluruh dokumen seperti KTP dan kartu keluarga mereka justru masih tercatat di Desa Waimital, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses bansos dan pelayanan publik di daerah itu. Merespon keluhan itu, pemerintah Desa Waipirit menyatakan siap menerima warga Dusun Waisalam

0: telah berkoordinasi dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Di sisi lain, Kepala Desa Waimital, Mat Amin, menegaskan tidak keberatan melepaskan data tersebut karena merupakan data lama yang belum direkonsiliasi. Sementara itu, Kadis Dukcapil Serang Bagian Barat, Julius Nahuwai, memastikan pihak dinas akan segera melakukan perbaikan dan pemindahan data kependudukan secara resmi. Begitu kedua desa mencapai kesepakatan tertulis nanti. Sebagai solusi akhir, Komisi 1 DPRD Serang Bagian Barat merekomendasikan migrasi total data kependudukan warga Wai Salam ke Wai Pirit. Sekaligus membentuk rukun tetangga atau RT baru untuk mengakomodasi mereka. Dewan juga menegaskan dan meminta kepada instansi terkait agar seluruh hak pelayanan masyarakat bagi warga Dusun Wai Salam tetap diberikan secara adil tanpa ada diskriminasi selama proses transisi administrasi berlangsung. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan tidak ada potensi terjadinya bangrus atau penarikan dana secara massal di tengah tren melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner bulanan secara virtual, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyatakan fenomena bank rus biasanya dipicu oleh runtuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun OJK memastikan situasi politik keamanan serta ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kondusif sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik. Meski pelemahan rupiah berisiko menaikkan harga barang impor dan membebani fiskal akibat subsidi, OJK melihat ada dampak positif bagi para eksportir dan sektor pariwisata di dalam negeri. Walau begitu, Ediana mengingatkan agar manajemen bank tetap waspada dan terus merawat kepercayaan publik. Hal ini harus dilakukan dengan cara menjaga kinerja keuangan dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat manajemen risiko di setiap lini bisnis perbankan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi, menyatakan pihaknya akan terus memantau ketat berbagai jalur transmisi risiko dari pergerakan rupiah terhadap lembaga jasa keuangan. Salah satu fokus utamanya adalah mewaspadai pembengkakan beban kewajiban valuta asing pada sektor korporasi. Sebagai langkah mitigasi, OJK kini memperketat pengawasan falas di perbankan melalui pemantauan harian posisi devisa neto, kecukupan likuiditas, serta membuka dialog intensif dengan bank-bank guna memastikan manajemen risiko tetap berjalan baik dan aman. Saudara, Kapolda Maluku menegaskan proses hukum tetap ditegakkan bagi para pelaku pemicu bentrok antar kelompok masyarakat. Berikut laporan Sahira Sangaji.
1: Kapolda Maluku Dadang Hartanto menegaskan seluruh rangkaian peristiwa bentrok yang terjadi antara warga Dusun Katapang dan Dusun Olas Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwa tersebut mencakup dugaan pelecehan terhadap seseorang perempuan warga Dusun Katapang hingga kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.
2: Dalam fondasi bagi tumbuhnya perekonomian, pariwisata serta kesejahteraan masyarakat Maluku. Penegakan hukum tetap pada pendekatan yang bersifat preventif pencegahan maupun pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif, sehingga ini akan dapat berjalan dengan efektif serta melibatkan berbagai elemen termasuk.
1: Menurut Kapolda, setiap pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana baik dugaan pelecehan maupun penganiayaan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo menggandeng Puskesmas Dobo menggelar sosialisasi mengenai bahaya penyakit menular AIDS bagi warga binaan yang ada. Kegiatan dilaksanakan usai senam jantung sehat bersama, diikuti oleh seluruh warga binaan dan pegawai lapas. Langkah ini merupakan wujud nyata tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, khususnya dalam memenuhi hak kesehatan dasar bagi warga binaan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber dari Puskesmas Dobo, Reno Untarola, memaparkan secara detail melalui proses penularan virus, penggunaan obat secara rutin, hingga terapi penanggulangannya. Reno juga menekankan kepada seluruh peserta untuk selalu menerapkan pola hidup sehat di dalam lapas serta menjauhi segala bentuk perilaku berisiko yang memicu penularan penyakit mematikan tersebut. Menanggapi kegiatan ini, Kepala Lapas Dobo Peter Jelesi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pihak Puskesmas Dobo dan berharap kerjasama dan hubungan baik antar mitra ini dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui edukasi rutin tersebut. Dikatakan, warga binaan diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kesehatan diri sendiri serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari penyakit menular. PT PLNI Persero Cabang Ambon mengajak masyarakat Maluku untuk memanfaatkan program diskon tarif tiket kapal penumpang hingga 30% selama periode libur sekolah tahun 2026 nanti. Program potongan harga dari stimulus ekonomi nasional ini berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 6 Juni dengan periode keberangkatan dari 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Diskon spesial ini dapat dinikmati di seluruh rute kapal penumpang PLNI yang beroperasi di wilayah Indonesia. Kepala Cabang PT PLNI Ambon, Ridwan Mandaliko, menyatakan bahwa program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk berpergian dengan lebih hemat sekaligus mendorong ekonomi, roda ekonomi dan pariwisata daerah. Ridwan menjelaskan, PLNI Cabang Ambon memiliki 3 titik terminal strategis yang memperkuat konektivitas antar pulau, yakni Banda Neira, Somlaki, dan Geser. Ketika wilayah tersebut dilayani secara optimal oleh sejumlah armada andalan seperti kapal motor Labobar, kapal motor Pangrango, dan kapal motor Sanghyang. Selain rute-rute tersebut, Pelabuhan Ambon juga menjadi simpul utama transportasi laut di kawasan timur Indonesia yang rutin disinggahi kapal-kapal besar seperti KM Sirimau, Leuser, Ngapulu, Dorolonda, Ciremai, hingga Tata Mailao. Dengan banyaknya pilihan kapal dan tujuan masyarakat, kini memiliki fleksibilitas lebih untuk merencanakan perjalanan yang aman dan ekonomis. Di akhir keterangannya, pihak PLNI menghimbau calon penumpang agar selalu membeli tiket melalui kanal atau aplikasi resmi, guna menghindari praktik penipuan demi kenyamanan bersama.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku saat ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi lainnya. Keberhasilan program digitalisasi dan revitalisasi gedung sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara kini sangat bergantung pada keaktifan para operator sekolah dalam memperbarui data pokok pendidikan atau DAPODIK. Hal tersebut ditegaskan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun. Menurutnya, jika data kondisi real sekolah tidak diperbarui secara berkala, alokasi kucuran anggaran bantuan dari pemerintah pusat terancam salah sasaran, atau bahkan tidak tersalurkan sama sekali. Meski menghadapi kendala administrasi data, perkembangan digitalisasi di wilayah tersebut menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil pemantauan dinas, lebih dari 80% sekolah dasar di Maluku Tenggara sudah menggunakan aplikasi berbasis komputer atau CBT dalam kegiatan sehari-hari. Meski demikian, Arumun mengakui masih ada beberapa sekolah yang terpaksa beroperasi secara offline atau luar jaring karena terhambat masalah infrastruktur dan konektivitas jaringan internet. Lebih lanjut, tantangan wilayah dan aksesibilitas antar pulau di Maluku Tenggara diakui masih menjadi hambatan yang sangat besar, terutama dalam upaya pemerataan guru. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi dukungan penuh dari kementerian terkait melalui program digitalisasi dan renovasi gedung belajar yang rusak demi mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang layak. Dinas Pendidikan juga mengimbau seluruh operator sekolah untuk lebih peka dan disiplin dalam melakukan pemutakhiran data DAPODIK tersebut demi kelancaran pembangunan pendidikan di daerah Maluku Tenggara. Saudara, tim Pora atau tim pengawasan orang asing intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Berikut informasi diantarkan Lina Tehupuring.
1: Tim pengawasan orang asing atau tim Pora terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, tim Pora terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
2: Kami melakukan kegiatan rapat timpora. Timpora ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya. Itu juga sudah kami lakukan pengawasan orang asing. Pertama di bulan akhir Februari, kemudian kemarin terakhir di bulan Mei. Yang diawali dengan rapat timpora sebelumnya. Artinya kami punya tim pengawasan orang asing yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
1: Imigrasi Ambon berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat di daerah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Lonjakan harga ikan di sejumlah pasar tradisional Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga. Harga ikan yang biasanya terjangkau kini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di mana uang Rp20.000 kini hanya bisa mendapatkan 2 ekor ikan saja berukuran kecil. Dapat dikatakan bahwa ikan di Ambon sudah langka. Pada RRI Ambon, salah satu warga bernama Ibu Dian mengaku kondisi ini sangat memberatkan pengeluaran harian. Mengingat ikan merupakan lauk utama bagi masyarakat Maluku. Guna menyiasati anggaran belanja yang membengkak, sebagian warga terpaksa mengurangi porsi pembelian atau beralih ke lauk alternatif lain yang murah dan terjangkau. Menurut pengakuan para pedagang di pasar, melambungnya harga pangan laut ini dipicu oleh cuaca buruk dan kondisi gelombang laut yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Faktor alam tersebut membuat hasil tangkapan para nelayan berkurang drastis, sehingga pasokan ikan ke pasar menjadi menipis. Akibatnya, selain harga yang melambung tinggi, ukuran ikan yang dijual ke masyarakat pun menjadi jauh lebih kecil dari biasanya. Kondisi yang menekan daya beli ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat apabila terus dibiarkan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, warga Kota Ambon sangat berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional, setidaknya melakukan manuver-manuver atau melakukan operasi pasar. Dikatakan ketika hari-hari atau momen tertentu, pemerintah bisa melakukan intervensi atau operasi pasar dengan menjual sembako, beras, dan lain-lainnya. Bagaimana kalau pemerintah juga melakukan operasi pasar untuk jenis ikan, agar masyarakat juga bisa dapat membeli ikan dengan harga yang terjangkau? Masyarakat meminta pemerintah mencari solusi yang cepat untuk menstabilkan kembali harga ikan, agar kebutuhan pangan harian keluarga dapat terpenuhi tanpa membebani ekonomi rumah tangga mereka. Saudara, karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku gelar aksi nyata kepedulian lingkungan melalui kegiatan employee volunteering atau relawan karyawan di Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan diisi dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan langsung para karyawan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah negeri, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Program rutin ini digelar sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai kepedulian, gotong royong, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heri Siswanto, menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen institusi yang ia pimpin untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menurutnya, kontribusi BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja saja, tetapi juga menyentuh aspek ekologis yang ada. Aksi penanaman pohon ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang yang sangat berharga demi menjaga kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Lebih lanjut, dipilihnya Negeri Hatu sebagai lokasi penghijauan karena wilayah tersebut dinilai memiliki potensi lingkungan yang harus terus dirawat keseimbangannya. Melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan kelak memberikan manfaat ekologis yang nyata bagi warga sekitar. Pendeta John Rowe Lessing mengajak jemaat untuk menyadari tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga bumi sebagai ciptaan Tuhan. Berikut laporan dihadirkan Lisa Siahaan.
3: Kerusakan lingkungan yang semakin meningkat dinilai tidak terlepas dari tindakan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Pendeta John Rolesin menegaskan bahwa berbagai krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai dosa ekologis.
4: Saudara, ternyata krisis dan dosa ekologis yang sering terjadi di mana-mana diakibatkan oleh keserakahan manusia. Manusia serakah, memakan lebih dari apa yang ia inginkan, menghisap apa yang menjadi milik manusia itu sendiri. Ibarat tebu, kalau orang makan tebu, orang menghisap sarinya. Keserakahan itu seperti itu. Di mana-mana manusia menjadi serakah dan merusak bumi ini, dan dia tidak melihat tentang pentingnya masa depan manusia.
3: Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap proses pembangunan, termasuk di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam serta memperhatikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan. Pendeta Rowe Lessing mengajak jemaat untuk membangun kesadaran ekologis melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi perilaku konsumtif, serta mendukung upaya pelestarian alam. Ia menegaskan bahwa bumi merupakan rumah bersama yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, sehingga upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi bagian dari kehidupan beriman dan tanggung jawab bersama. Lisa Siahaan melaporkan.
0: Yang terakhir, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Timur terus berupaya mendongkrak kunjungan wisatawan ke destinasi wisata unggulan Danau Sole yang berada di negeri Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom. Salah satu terobosan terbaru yang dilakukan adalah dengan menambah wahana baru berupa 4 unit perahu bening untuk memperkuat daya tarik objek wisata tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Serang Bagian Timur Abdul Ghafar Rumanama menyatakan, penambahan fasilitas ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata di bumi bertajuk Ita Wotu Nusa tersebut. Bantuan perahu bening telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah negeri Amar Sekaru dan sudah mulai bisa dioperasikan oleh pihak desa sejak 3 Juni lalu. Pengaturan jadwal operasional maupun pemanfaatan wahana baru ini sepenuhnya dipercayakan kepada pihak desa selaku pengelola kawasan. Langkah inovatif ini disambut hangat karena Danau Sole sendiri merupakan salah satu surga tersembunyi di Maluku yang tahun ini sukses masuk dalam nominasi ajang bergengsi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026. Melalui penambahan fasilitas ini, pemerintah daerah berharap para pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang lebih seru dan beragam, sehingga mampu menarik minat wisatawan domestik maupun juga mancanegara untuk datang. Abdul Ghafar Rumanama mengingatkan masyarakat dan pengelola untuk bersama-sama jaga serta merawat fasilitas itu dengan baik. Pengembangan Danau Sole diharapkan tidak hanya sekedar mempercantik tempat wisata, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi peningkatan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Dan saudara, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Dinamika Maluku untuk saat ini. Namun sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Kapolda tegaskan proses hukum tetap ditegakkan bagi pelaku pemicu bentrok antar kelompok masyarakat. Timpora intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat dalam aktivitas Anda, salam sehat selalu, dan dengarkan kami terus Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian. Meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, dua persembahan musik yang sudah saya berikan tadi, yang mana di request tadi sebelumnya di acara request time dan sharing informasi sebelumnya di beberapa saat yang lalu ya. Satu dari Mayang Sari, Rasa Cintaku, dan satu tadi dari Bruri bersama Dewio dalam Karisma Cinta. Pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saya menyapa pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami di saat ini di jalur-jalur kami, baik melalui frekuensi FM 105,1 MHz dan juga melalui streaming audio serta aplikasi dari digital. Baik, mendengar nanti tepat di pukul 16 atau di jam 4 sore nanti waktu Indonesia Timur, pemancar kami di frekuensi AM 720 kHz akan kembali berada di udara. Ya, pemancar kami di frekuensi AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter kembali akan mengudara. Siaran-siaran kami juga selanjutnya bisa didengar melalui frekuensi tersebut. Baik, memasuki dan menjalani kebersamaan kita di sore ini, selanjutnya saya buka kembali lembaran musik dan informasi. Ada musik dan informasi yang akan saya hadirkan. Informasi-informasi yang dihadirkan tentunya mengacu kepada perkembangan informasi yang tercepat, terupdate, dan terkini. Dan juga ada informasi-informasi lain yang cukup penting untuk dibagikan kepada pendengar. Anda juga, kami menantikan partisipasi. Jika ada yang mau berbagi atau menginformasikan sesuatu dari tempat di mana Anda berada, hubungi kami di 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5888.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saya bagi dulu informasi untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id. Saya hadirkan informasinya untuk Anda, pendengar. Baik, kami update lagi informasi terkini dari BMKG, di mana BMKG akhirnya mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan gempa yang terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 di kedalaman 47 km. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi berpotensi tsunami, katanya, melalui siaran pers di Jakarta pada hari ini. Berdasarkan hasil pemodelan itu, BMKG menetapkan status siaga waspada di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menurutnya mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku Utara. Sebelumnya, BMKG telah menerbitkan peringatan dini pertama pada pukul 6.40. Kemudian, 3 menit setelah gempa terjadi, informasi awal tersebut memuat parameter gempa dan tingkat ancaman tsunami. Selanjutnya, BMKG memperbarui informasi melalui beberapa peringatan dini berdasarkan hasil observasi lapangan. Pembaruan dilakukan menggunakan data alat pemantau tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Tsunami-tsunami kecil terdeteksi terjadi di beberapa titik pemantauan dengan ketinggian gelombang yang bervariasi. Ketinggian tertinggi tsunami di hari ini tercatat mencapai 0,75 meter atau 75 cm yang terjadi di Talengen, Kepulauan Sangihe. Selain Talengen, tsunami juga terpantau di Tahuna, Bitung, Ternate, Palele, dan wilayah lainnya. Data tersebut menjadi dasar evaluasi BMKG terhadap perkembangan ancaman tsunami. Ya, kami memastikan bahwa tidak ada lagi kenaikan

yang signifikan dan membahayakan. Dan peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir saat ini. Informasi lainnya, kali ini kita ke mancanegara dulu. Informasinya saya bagi untuk Anda pendengar.

Ya, di mana diinformasikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Pretoria dan KJRI Cape Town terus memantau perkembangan situasi keamanan di Afrika Selatan. Langkah itu dilakukan menyusul meningkatnya aksi demonstrasi anti-imigran yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Negeri Indonesia, Heni Hamidah, mengatakan aksi demonstrasi berlangsung di beberapa kota besar, terutama Pretoria, Johannesburg, dan Durban. Menurut dia, mayoritas sasaran aksi tersebut adalah para imigran berkulit hitam yang berasal dari luar Afrika Selatan. Kementerian Luar Negeri CQ, KBRI Pretoria, dan KJRI Cape Town tengah memantau perkembangan situasi keamanan di sana. Pasca terjadinya peningkatan demonstrasi anti-imigran di sejumlah wilayah, demikian dikatakan kepada RRI di Jakarta hari ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh Perwakilan Republik Indonesia di Afrika Selatan, hingga saat ini belum ada WNI yang menjadi korban dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Tercatat ada sekitar 390 WNI yang saat ini berada di wilayah Afrika Selatan. Sejauh ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban dalam rangkaian demonstrasi itu. Meski demikian, Perwakilan Republik Indonesia mengingatkan seluruh WNI untuk tetap waspada, mengingat adanya prediksi demonstrasi besar-besaran yang akan berlangsung pada 30 Juni mendatang. KBRI Pretoria telah mengimbau WNI terus memantau perkembangan situasi keamanan, membatasi aktivitas ke wilayah terdampak apabila tidak mendesak, serta menghubungi perwakilan RI jika menghadapi keadaan

0: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.
1: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
2: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
1: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
2: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele. Karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Baik, pendengar, saya akan bertahan sampai nanti di jalan pukul 17, dan sebelum nanti di pukul 17, saya pamit dari ruang negara Anda. Ada informasi yang saya hadirkan kembali untuk Anda. Kita kembali ke masalah atau kasus yang terjadi di program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG. Pendengar, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG setelah adanya perubahan fokus program menyusul pemangkasan anggaran serta munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Indayana dan beberapa tersangka lainnya. Evaluasi ini mencakup tata kelola program, kemudian kualitas operasional dapur hingga penyesuaian target penerima manfaat. BGN kini tidak lagi berfokus mengejar target semula yaitu 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 ini, melainkan memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program berjalan optimal. Kepala BGN pengganti Dadan, Nanik Sudaryanti Deang, mengatakan perubahan fokus ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi kualitas makanan yang disajikan nanti, serta tata kelola pelaksanaan program. Sehingga bisa jadi kita tidak mengejar 82,9 juta, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dalam memberikan makan bergizi. Dan yang paling penting, tidak ada lagi kasus keracunan yang terjadi selama ini. Demikian Nanik memberikan pernyataan resmi. Perubahan arah kebijakan dilakukan setelah alokasi anggaran program MBG tahun 2026 dipangkas menjadi 268 triliun dari rencana awal, yaitu 335 triliun. Dengan keterbatasan anggaran itu, BGN memilih memprioritaskan peningkatan kualitas dapur yang telah beroperasi dibandingkan menambah atau memperluas lagi pembangunan dapur baru secara agresif sebagaimana yang dilakukan sebelumnya oleh Dadan Hindayanan bersama timnya. Nanik menjelaskan program MBG ke depan juga akan lebih difokuskan kepada wilayah-wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Informasi lainnya, pendengar, terkait dengan Silmi Karim, ex-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas, yang mana disita oleh KPK di kediamannya pada Jumat lalu. Silmi Karim disorot usai kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Selain sosoknya yang menduduki jabatan strategis, harta kekayaannya pun luput dari perbincangan selama ini. Dari dugaan kasus yang memeras WNA miliaran rupiah, Silmi Karim kini ditahan oleh KPK. Penggeledahan dilakukan di rumah Silmi yang beralamat di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Total 19 kendaraan, perhiasan dan uang tunai dalam mata uang asing saat penggeledahan rumah Jimmy. Rinciannya 2 unit mobil sport merek Porsche, warna merah dan silver, 10 unit kendaraan roda 2 mulai dari Vespa hingga Harley Davidson. Kemudian 7 unit sepeda dan beberapa perhiasan lain. Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 13.40 saat penggeledahan, sejumlah personel BRIMOB bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk rumah maupun di sepanjang jalan di depan kediaman Silmi. Kehadiran aparat membuat akses keluar masuk rumah terpantau ketat selama proses penggeledahan berlangsung. Di dalam area rumah yang berpagar hitam tersebut dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut, beberapa kendaraan juga tampak terparkir. Sementara sejumlah mobil Innova hitam yang membawa penyidik dan petugas pendukung silih berganti masuk ke kompleks rumah. Jurnalis dan warga juga sudah menunggu sekitar lokasi untuk memantau jalannya penggeledahan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di perumahan tersangka Silmi, penyidik mengamankan dan menyita barang-barang bukti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya menyampaikan hal tersebut. Penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah maupun falas seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan juga yen Jepang. Seluruh barang bukti yang disita diduga didapatkan Silmi dari hasil pemerasan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi. Adapun barang bukti yang disita ini diduga terkait atau didapat dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka selama ini. Karena panik, uang-uang dari rekening penampungan langsung ditarik secara bertahap untuk kemudian dibeli emas. Dalam penelusuran KPK, emas tersebut bahkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi pembelian rumah.
Bahkan saat membeli rumah, pembayaran dilakukan menggunakan kepingan emas, katanya. Padahal lazimnya transaksi pembelian aset tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan rupiah melalui transfer bank dan mekanisme perbankan lainnya. Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu tak menyebutkan secara gamblang identitas anak buahnya tersebut. Namun, dari 8 tersangka, hanya ada satu yang disita dari penguasaannya, yakni 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta, yakni Juniadi Sri Pirambudi, JSP, selaku tim ahli ITAS atau ITAS, atau Staf Kasubdit Izin Tinggal. Dalam perkara ini, Silmi Karim sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan sejak Kamis 4 Juni lalu.

Kekeringan merupakan suatu bencana yang terjadi saat musim kemarau, sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam waktu berkepanjangan. Ini terjadi apabila suatu daerah tertentu mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau tidak hujan sama sekali, sehingga menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat memicu bencana alam, seperti kebakaran hutan juga dapat menimbulkan permasalahan bagi sumber pendapatan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi pertanian juga ekosistemnya. Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana terkait langkah mitigasi bencana kekeringan, masyarakat diharapkan untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Ketika terjadi bencana kekeringan, langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan yaitu 1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air. 2. Menyediakan air bersih dengan menyediakan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. 3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah lingkungan hujan. 4. Menyediakan pompa air. 5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian secara darurat. Perhatikan kebakaran lahan dan hutan karena lebih rentan terjadi saat musim kemarau. Bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan kita. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.

hari di Kota Ambon dan sekitarnya. Semoga dalam suasana bahagia. Baik pendengar, sampai nanti di pukul 24 siaran kami masih tetap berlanjut untuk Anda ikuti. Selamat sore dan tetap sehat. Salam sehat untuk semuanya dan sampai ketemu kembali di lain waktu dan lain.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya, kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."

0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional, di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, jika hidup diumpamakan seperti sebuah kamera, fokuslah pada hal yang penting. Potretlah hal yang baik dalam hidup, kembangkanlah kualitas yang baik, dan hapuslah pikiran negatif. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur apapun hasilnya. Dan jika hal-hal terasa tidak nyaman, jepret saja lagi dengan kamera itu, karena dalam kehidupan ini ada banyak kesempatan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan masalah yang akan datang menimpa kita, tapi pastikan kita tidak memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk duduk dan tinggal terus. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan berdoalah agar Tuhan mengerjakan yang kita tidak bisa lakukan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, selamat sore ya untuk Anda semua yang di sore ini sudah selesai dengan aktivitasnya, tapi masih Anda dihibur di saat ini bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Susan menemani Anda pendengar di sore ini ya. Kita ada untuk Anda di berbagai informasi terkait dengan UMKM yang ada di Maluku, khususnya Kota Ambon.

0: Kekeringan merupakan suatu bencana yang terjadi saat musim kemarau, sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam waktu berkepanjangan. Ini terjadi apabila suatu daerah tertentu mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau tidak hujan sama sekali, sehingga menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat memicu bencana alam, seperti kebakaran hutan, juga dapat menimbulkan permasalahan bagi sumber pendapatan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi pertanian juga ekosistemnya. Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana terkait langkah mitigasi bencana kekeringan, masyarakat diharapkan untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Ketika terjadi bencana kekeringan, langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan yaitu 1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air. 2. Menyediakan air bersih dengan menyediakan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. 3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah lingkungan hujan. 4. Menyediakan pompa air. 5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian secara darurat. Perhatikan kebakaran lahan dan hutan karena lebih rentan terjadi saat musim kemarau. Bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan kita. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.
1: Been waiting a long time for this shit. Long time no see. Thought you got rid of my ass, huh? All right, here's what we're gonna do. You take this. Or I put a bullet between your fucking eyes. Here,
2: fuck no.
1: We'll split it. No. Half an Ativan, I'm driving straight out of van. In a black sedan, fast as I can. In Pakistan, getting chased by a Pakistan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda di saat ini pendengar berbagai informasi untuk Anda nikmati di laman kami rri.co.id di Maluku sore ini, menemani pendengar semua yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Welcome to Braves Boy Catalan. So ladies and gentlemen, kita sambut dengan meriah dewan juri dari Braves Boy Catalan.

0: penampilan terbaik yang kita tampilkan. Sukses untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Pendengar, berbagai informasi untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di sore ini. Pendengar, bahwa Panglima Kodam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan. Keduanya sepakat berkolaborasi menegakkan hukum serta pengamanan proyek strategi nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran Pangdam diterima hangat Kejati Rudi, dan kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat sinergi antar lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 15 Patimura didampingi oleh Kolonel Infantri Roy Chandra Sihombing selaku asisten intelijen, Kolonel Infantri Nurianto selaku asisten operasi, dan Kolonel CPN Koirun selaku komandan polisi militer Kodam, serta Letkol Infantri Ahmad Hadi selaku komandan detasemen intelijen. Sementara itu, Kepala Kejati Tinggi Kejaksaan Tinggi Maluku yang didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rusihan Anwar dan Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan institusi membahas ya pendengar berbagai isu strategi yang berkaitan dengan penguatan sinergi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kodam 15 Patimura, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga di wilayah Maluku. Salah satu fokus pembahasan adalah terkait kolaborasi dalam penegakan hukum serta dukungan pengamanan pada kawasan penambangan Blok Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan proyek strategi nasional tersebut dinilai memiliki peran penting ya pendengar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, sehingga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Masih terus menemani Anda saat ini pendengar, dan lagu-lagu religi islami kami hadirkan menemani Anda di malam ini.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Kalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Saya Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan. Sepak

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini. Dan informasi bahwa tabrakan maut antar sepeda motor terjadi di ruas jalan AY Siarana Mual, Dusun KTKT, Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sandi, warga Nania, Kecamatan Baguala, sementara dua pengendara lainnya, Gilang Saputra Pati dan Bandut, selamat. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Ibda Janet Lukai menjelaskan bahwa laka lantas itu bermula saat sepeda motor Yamaha Mio M3 bernomor polisi DN6790NI yang dikendarai Gilang bersama Bandut melaju menuju Hunut. Pada saat bersamaan, ya pendengar, Dian Sandi mengendarai sepeda motor Suzuki Next bernomor polisi DM4034 menuju arah Poka. Saat tiba di depan swalayan DIY Hunut, kedua kendaraan terlibat bertabrakan hingga para pengendara terjatuh ke badan jalan. Dan Sandi kemudian dievakuasi oleh personil kepolisian ke RSUP Jelemena untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Korban sempat menjalani perawatan medis, namun beberapa jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dan Satlantas Polresta Ambon masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan ya oleh unit Lakalantas sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini pendengar, berbagai informasi kami akhiri untuk Anda. Dan kita sudah ada di menit ke-31 waktu pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Mimbar Agama Islam kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Dan Mimbar Islam di malam ini pendengar dengan judul renungan Tebarkan Kebaikan Kepada Sesama bersama Hala.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر الروض من كمامه وأشبق علينا بفضله ملابس إنعامه وبصرنا من شرعه بحلاله وحرامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat, rahmat dan nikmatnya sehingga Alhamdulillah kita bersua kembali di Radio Republik Indonesia RRI Ambon ini selalu dalam bahagia, selalu dalam sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, pada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil judul tentang marilah kita menjadi manusia yang selalu menebar manfaat bagi sesama. Salah satu bentuk yang nyata dari upaya untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat. Manfaat bagi orang lain, apalagi dengan manfaat bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang perihal hubungan yang lurus antara hamba dengan Tuhannya hablu minallah, tetapi Al-Quran Islam juga mengajarkan kita tentang mendorong agar setiap muslim itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberi kebaikan dan manfaat, terutama bagi diri kita, manfaat juga bagi keluarga kita, apalagi manfaat bagi orang lain. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan dari manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan hamba yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau diri kita itu bermanfaat bagi orang lain, masya Allah luar biasa, itu sangat berguna dan sangat masya Allah luar biasa itu. Nah, kalau diri kita itu menyusahkan orang lain, merepotkan orang lain, membingungkan orang lain, sumana usubillah min zalik. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang seperti itu. Nah, karena hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata diukur dengan banyaknya ibadah, tetapi juga pada sejauh mana kita bisa berguna kepada sesama. Seperti dengan kita meringankan beban orang lain, ya, orang lain mendapatkan cobaan, mari kita sama-sama untuk meringankan cobaan itu. Kemudian kita menyambung tali silaturahmi, jangan sampai kita terputus silaturahmi. Kemudian menebar salam, karena salam itu juga membuat persaudaraan itu semakin kokoh. Nah, kemudian memberi pertolongan dan menjadikan penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah. Jadi kalau
ada masalah yang ini ya, kita harus apa namanya, sebagai manusia kita menyegarkan permasalahan itu dengan berbagai kebaikan-kebaikan atau kegiatan-kegiatan yang berguna dan bermanfaat. Nah, tidak hanya itu, pendengar yang berbahagia, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti apa yang Allah titipkan kepada kita? Seperti bersedekah, menyedekahkan sebagian dari kekayaan, menggunakan jabatan itu untuk memudahkan urusan orang lain, hingga apa? Hingga menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab At-Sayyir bi Syahril Jami'ah, itu berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas ay bil ihsani ilaihim bimalihi wa jahihi wa 'allimihi li'annal khalqa kullahum iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyaliha. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah manusia yang paling bermanfaat, yang sebaik-baiknya manusia itu, yaitu mereka itu selalu berbuat baik kepada sesama. Mereka ya, berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, melalui jabatannya, dan melalui ilmunya. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungannya. Subhanallah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di acara mimbar agama Islam ini, ketika seseorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang paling berguna dan paling bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam apa? Menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita. Hal ini sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abadi ma kana al abadu fi auni akhi. Ini artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, masya Allah. Jadi menurut Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Mirgatul Mafatih jilid 14 halaman 239, hadis ini memberikan kabar gembira dan motivasi besar bagi kita semua, bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, baik berupa pikiran, berupa doa atau lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah dengan apa? Pertolongan yang sepadam. Bahkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Maka dari itu, siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Wa fihi tanbihu nabiyuhu ala fadilati aunil akhi ala amurahi wa isyaratan ila anal mukafata alaiha bihinsiha minal inayah al-ilahiyati sawa'un kana biqalbihi au badani au bihima lidaf'ihil mudarah au hazana bihil manafihi. Yang artinya, di dalam hadis ini
terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusannya, dan juga terdapat isyarat bahwa balasan atau bantuan itu akan sejenis dengan bentuk bantuannya berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, dengan tubuhnya atau kedua tangannya untuk menolak bahaya atau menarik manfaat. Dengan demikian, maka benar apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Beliau pernah mengatakan, orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Dengan demikian, maka menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai pertolongan, penolong dan pelindung. Maka mari kita jangan ragu untuk berbuat baik, jangan tunda untuk membantu sesama. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, sebab ketika manfaat itu diniatkan karena Allah, maka akan berbuah pahala dan keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Maka jadilah diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya salih secara pribadi, tetapi juga muslih ya dalam kehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan agar hubungan kita dengan sesama manusia, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dengan demikian, perihal menjadi hamba yang berguna bagi sesama, semoga menjadi pencerahan yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qomitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Untuk Anda pendengar umat muslim yang baru saja kami hadirkan religi Islamiah lewat mimbar Islam menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi terkait dengan obrolan komunitas hadir untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo man, this is a story about a girl that we saw.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Info terupdate untuk Anda bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku ke tahap penyidikan. Langkah tersebut membuka jalan bagi penetapan tersangka dalam perkara yang selama ini menjadi sorotan publik. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai mengungkapkan bahwa peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah pertambangan rakyat atau Gunung Botak. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, alat bukti serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026, ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran ketentuan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate untuk Anda bahwa di tengah tantangan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK kembali ditegaskan sebagai aktor kunci dalam membangun ekosistem pendidikan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pesan ini pendengar mengemuka dalam workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide peran LPTK bagi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia. Kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan dasar bersama Universitas Patimura di Ambon 8-9 Juni 2026 yang pendengar, dan forum ini mempertemukan LPTK, pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk tidak sekedar berbagi praktik baik, tetapi juga merumuskan langkah strategi ke depan. Dan LPTK memiliki posisi strategi karena menguasai praktek baik dan pengalaman nyata di lapangan. Mereka berharap kolaborasi dan forum ini dapat melahirkan gagasan yang semakin memperkuat peran LPTK, pemerintah daerah dan sekolah dalam menyiapkan guru berkualitas. Dan di sisi kebijakan, pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas guru tidak dapat dilepaskan dari peran LPTK sebagai bagian utama dalam ekosistem pendidikan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena kita Indonesia menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kita sudah ada di menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
4: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
2: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
6: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
3: Yang pertama, melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
6: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas

0: beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
1: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
3: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
5: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
4: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
6: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri.

0: dan apa namanya pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
2: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
1: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
5: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
4: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
6: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
4: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Raidojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
9: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
10: Jemaah kloter BBH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
9: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
11: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
9: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
14: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
15: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
14: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
16: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
14: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
17: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
18: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
17: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
19: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
20: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
19: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
17: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak
2: bola bahasa dunia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke Bahrain dan Kuwait pada Sabtu 6 Juni waktu setempat. Sejumlah ledakan turut terdengar di dekat Bandara Internasional Kuwait. Laporan koresponden AFP menyebut serangan rudal balistik ini memicu ledakan di ibu kota Bahrain, Manama. Militer Kuwait mengumumkan pihaknya sedang menanggapi serangan rudal dan drone dari musuh. Dan di sisi lain, Amerika membujuk Israel untuk tidak menyerang Iran. Lalu bagaimana nasib Timur Tengah ke depan? Kami akan...
4: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan saya Susan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung di 3834921 di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Kita sapa dulu, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ayu, ini Kak Susan, kah?
0: Iya, Kak Ayu apa kabar, Kak?
1: Kabar, alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Ya. Kak Susan, bagaimana pun kabar?
0: Iya, baik juga. Kak Ayu, stay ya, di mana nih, Kak?
1: Masih di Mas Sohin nih, Kak Susan.
0: Oh,
1: belum
0: masih pindah. Di Mas Sohin. Gimana di sana? Durian masih banyak, kah?
1: Durian sudah ada sih, tapi mahal. Karena emang musimnya sudah habis. Tapi ya, mungkin akan pun sisa-sisa begitu.
0: Siap. Oke, Kak Ayu. Ya. Mau salam ya, buat siapa?
1: Nih, Kak Susan.
0: Di ini, Ruang Rindu... Pemancanegara dari tahun 80-an sampai 90-an.
1: UNI dari siapa tuh? Scorpion ya.
0: Scorpion.
1: Ya. Yeah.
0: Judul?
1: Kalau misalnya UNI.
0: Kurang jelas.
1: Iya, sampai kita salah kah?
0: Kurang jelas, Kak Ayu. Judulnya apa tadi?
1: True and I dari Scorpion.
0: True and I?
1: Ya.
0: Oke. Lanjut.
1: Ada, toh?
0: Cari ya. Lanjut, Kak Ayu.
1: Oke, salam buat... Pak Medo sama Pak Koyim di Menahasa atau di Menado, di Menahasa, Pak Koyim di Menado ada Pak Benijo ya. Saya baru melihat postingan dari salah satu media sosial di Menado, ada air laut naik ya gitu akibat gempa 7,8 Filipina gitu ya. Tapi ini naiknya kayak semacam ombak begitu, tapi masyarakat juga tetap waspada di sana. Kemudian saya biasa dengan Kuala Yang Maha Esa, khususnya juga ada di Maluku Utara. Tadi saya juga baru telepon sama keluarga saya. Ya. Tadi berasa gempa juga di sana. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Kuala Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Itu juga untuk Bang Deden di tengah-tengah, ada Bang Dewa juga di Namlea, Bu Ria Jakarta, kemudian juga ada Bang Giri di Lateri, Fabio, ada juga Bunda Marni, Kak Rere, ada juga Mbak Putri ya, Ibu ya. Pendeta Ibu Putri, Mama Kalsehat, Bu Yaya, dan semua yang mendengarkan Fabio juga ya, mudah-mudahan semua Kalsehat dan semua yang mendengarkan Pro RRI Ambon, staff-staff semuanya di lingkar kota Ambon dan di luar kota Ambon, khususnya Pulau Seram, Santiasa dan Bapak Tuhan Yang Maha Esa. Kak Susan, ya. ada Kak?
0: Masih cari, Kak.
1: Oh, mungkin coba siapa ya, kalau kita dari perfect juga.
0: Iya.
1: Kalau misalnya yang ada itu perfect juga dari itu Siren perfect.
0: Sebentar kayaknya. Oke.
1: Dari Siren perfect juga kalau kesan siapa yang itu
0: dari Air Siren.
1: Iya, Air Siren perfect.
0: Oke,
1: dan kita mau sampaikan juga program semua yang ada selalu berdoa kita yang sebelum tidur, kemudian kita semua dalam doa Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang mendengarkan terus saya dari ya, mohon Kak Susan selalu sehat menghadiri jalan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih sudah menjadi berkat buat semua orang. Selamat malam dan salam Ruang Rindu.
0: Terima kasih Kak Ayu di Mas Sohi. Baik, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu masih terus menanti mau bergabung di malam hari ini ya. Dan Anda yang mau bergabung lewat jalur telepon di 3834921 maupun di jalur WhatsApp di 08135624 5886. Kak Ayu di seputaran Mas Sohi yang sudah bergabung di malam hari ini, semoga apa yang tadi disampaikan ya tidak merugikan siapa-siapa termasuk keluarga Kak Ayu. Diberkati selalu, biar Yang Maha Kuasa melindungi selalu keluarga Kak Ayu yang ada di sana. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu masih terus menemani Anda di malam hari ini ya. Semoga Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini ya, dihibur dengan lagu-lagu yang terus hadir untuk Anda di ruang rindu malam hari ini. Semoga menghibur suasana Anda, menikmati suasana malam Anda, pendengar, dihibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi selamat beristirahat untuk Anda di rumah ya. Semoga mimpi indah malam hari ini untuk Anda yang sudah beristirahat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu masih menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada ya. Sudah yang bergabung lewat jalur WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Kak Fabio, apa kabar?
1: Baik saja, Susan. Susan juga baik ya?
0: Iya, puji Tuhan baik.
1: Mantap.
0: Oke.
1: Lagunya, tahun berapa-berapa ya?
0: Ini lagu pop Indonesia ya, tahun 2000-an, 90-an.
1: Oh ya. Bruri Marantika aja.
0: Oh, Bruri Marantika. Oke.
1: Juwita.
0: Juwita.
1: Iya.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Oke.
0: Masih baik. Ada lagi?
1: Siapa yang sudah gabung ya selain Caca Ayu tadi?
0: Ada yang gabung tapi terputus, belum gua balik lagi.
1: Siapa yang terputus?
0: Sing jelas tadi suaranya.
1: Oke. Kita salam saja.
0: Mm-hmm.
1: Oke, buat Caca Ayu dan keluarga di Masawi selalu malam, diberkati selalu. Ada juga Bung Dewa juga di Namlea.
0: Iya.
1: Selamat malam Bu, diberkati. Bapak Depi dan Bapak Anggis di Saparua semua selamat malam diberkati. Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam diberkati selalu. Bu Popi di Skip, Kakak Gracia, Kang Ayah semua di Batu Meja. Selamat malam semuanya diberkati. Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Ika di Wonosobo Jateng. Selamat malam semuanya diberkati selalu. Fiona di Kupang, Kristati juga di Kupang, selamat malam semuanya diberkati. Siapa lagi ya? Ibu Popi di Ski juga selamat malam diberkati selalu. Ada juga di Manado itu ya, Bunda Els, Nona Fika, Jingga, dan Wulandari. Selamat malam, Manado apa kabar? Tadi pagi kayaknya ada gempa, ya 7,7 skala Richter.
0: 7,7.
1: Semoga baik-baik saja ya. Tetap waspada. Aku lagi monitor mungkin gak Bu. Siapa lagi ya? Kakak Eva yang di Talake atau di Ternate.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam diberkati selalu. Tina di Kebun Jeruk bersama pacarnya itu ya. Selamat malam. Aku lagi monitor ade gabung di Prosatu Ruang Rindunya. Oke. Segitu saja kak.
0: Iya. Tadi sampai yang nyanyi lagunya?
1: Bruri.
0: Bruri. Judul?
1: Juwita.
0: Juwita. Oke deh. Terima kasih. Baik, pendengar di malam hari ini ya, kita masih menanti Anda yang mau bergabung di 383 4921. Masih terus menanti Anda yang mau bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada yang masih menikmati suasana malam hari ini ya. Untuk Anda di malam hari ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu kami akhiri pendengar. Semoga Anda terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Musik jenjang malam di saat ini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar. Selamat malam untuk kesemuanya. Tidak lupa juga untuk teman-teman kami yang ada di Gunung Nona maupun yang ada di Paso. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah malam hari ini dan esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, melanjutkan aktivitas di esok hari. Baik pendengar, musik jenjang malam menghiasi ruang dengar Anda yang saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
2: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita sudah menemani Anda dengan berbagai acara menghibur suasana Anda di hari ke-8 ya pendengar, di bulan Juni tahun 2026. Dan kita sudah menemani Anda sampai kita ada di menit ke-55 pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini dan tetap bersama kami menikmati berbagai acara di esok hari ya pendengar. Dan saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Kita berpisah di malam hari ini pendengar, dan kami yang bertugas malam hari ini, saya Susan Sapasuru dan teman-teman yang ada di Pemancar Gunung Nona dan juga Pemancar Paso, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Katolik. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Untuk Anda semuanya, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, dan semoga segala sesuatu yang Anda kerjakan diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 kita akan ikuti penyampaian dinamika Malu.

0: imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi.
1: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, DPRD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi setempat untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2025. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan, rekomendasi BPK bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Politisi PDI Perjuangan ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi objek temuan segera melakukan perbaikan dan tidak main-main dalam merespons catatan BPK. Sejumlah persoalan krusial yang disoroti BPK kali ini mencakup sektor strategis mulai dari pengelolaan pertambangan dan izin usaha yang kadaluarsa, masalah agraria, hingga perencanaan keuangan daerah yang dinilai belum memadai sehingga berisiko gagal bayar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya penetapan pajak daerah yang kurang optimal serta penata usahaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan sehingga rawan memicu hilangnya penerimaan daerah dan risiko penyalahgunaan aset milik daerah. Meski mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, DPRD Maluku mencatat masih ada sisa dari 1.900 rekomendasi lama yang belum tuntas, ditambah temuan baru ini yang harus segera diselesaikan. Guna memastikan seluruh rekomendasi berjalan efektif, DPRD Maluku kini tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengawasi langsung pelaksanaan perbaikan oleh pemerintah daerah. Polemik pembebas tugasan Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Yaakob Ubjaan, memasuki babak baru. Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menegaskan bahwa kebijakan menonaktifkan Sekda sudah sesuai mekanisme pemerintahan dan bukan keputusan sepihak. Menurut Kaidel, langkah ini diambil untuk mendukung objektivitas pemeriksaan tim bentukan Gubernur Maluku terkait dugaan pelanggaran disiplin berat karena Yaakob Ubjaan tidak menghadiri uji kompetensi ASN. Namun tudingan tersebut langsung dibantah oleh Yaakob Ubjaan. Dirinya menyatakan ketidakhadirannya dalam uji kompetensi bukan tanpa alasan dan sudah diketahui oleh pihak penyelenggara termasuk Sekda Maluku. Meski merasa janggal karena kepala inspektorat setempat justru menjadi panitia seleksi, Ubjaan mengaku tetap profesional dan telah berpamitan kepada jajaran sekretariat daerah demi menjaga kelancaran administrasi pemerintahan. Bupati Kepulauan Aru kini telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Adolf Pokar sebagai pelaksana harian Sekda agar pelayanan publik tetap berjalan normal. Saudara Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi Irmawan. Pertemuan yang berlangsung hangat di kantor Kejati Maluku tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait komitmen bersama dalam penegakan hukum dan penguatan stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Fokus utama kolaborasi kedua institusi ini adalah memperketat pengamanan pada proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejati Maluku menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum dan pengawasan penuh demi menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi percepatan pembangunan. Sejalan dengan hal itu, Pangdam Patimura menyatakan komitmen jajaran TNI untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan guna menjaga iklim investasi dan memastikan stabilitas wilayah Maluku tetap aman. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Masyarakat Maluku diajak berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan kepada RRI mengatakan, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau nomor telepon yang bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan misalnya.
3: Taufan turut mendorong sinergi antara imigrasi, tim PORA dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investasi maupun kegiatan pariwisata di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama resmi mengumumkan tiga besar kandidat sekretaris daerah Kota Ambon. Tiga nama yang berhasil lolos adalah Apris Benel Haspers, Robert Sapolete, dan Stephen Domingos. Penetapan ini tertuang dalam surat pengumuman resmi pansel setelah seluruh peserta melewati rangkaian seleksi yang ketat. Ketua Panitia Seleksi Sadali I menyatakan, penentuan ketiga kandidat terbaik ini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Penilaian menyeluruh meliputi uji kompetensi, rekam jejak, penulisan makalah, hingga tahapan presentasi dan wawancara. Langkah ini krusial untuk

Angkatan atau Ditjenpas Maluku mengikuti kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pelayanan publik secara virtual. Kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh Kepala Kantor Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, beserta jajarannya ini mengusung tema komitmen moral dan profesional dalam memberikan layanan secara adil, transparan, dan akuntabel. Forum strategis ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh jajaran kementerian dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Isha Mahendra, menegaskan bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. Menko menekankan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan. Bagi Ditjenpas Maluku, arahan ini menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat serta memberantas praktik pungutan liar di seluruh satuan kerja. Merespons arahan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Momentum konsolidasi ini akan dijadikan landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan agar lebih responsif dan mudah diakses. Melalui semangat melayani dengan jujur, Ditjenpas Maluku optimis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan yang profesional dan

0: kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah negeri
1: membaca nyaring di pos.
0: Pemerintah negeri Paso, Kecamatan Baguala, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan warga. Kegiatan yang berfokus pada anjing dan kucing ini berlangsung selama 2 hari. Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karena memiliki populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi sehingga rawan terhadap risiko penularan virus mematikan tersebut ke manusia. Dalam aksi jemput bola ini, tim kesehatan hewan berhasil menyuntikan 428 dosis vaksin dari total 450 dosis yang disiapkan. Sebagian besar sasaran vaksinasi adalah anjing peliharaan berusia di atas 4 bulan. Selain menyuntikan vaksin, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara perawatan hewan yang benar, serta mengingatkan kewajiban pemilik untuk tidak membiarkan hewan peliharaan mereka berkeliaran bebas di tempat umum. Langkah preventif ini disambut antusias oleh warga karena dinilai sangat membantu dan menghemat biaya. Pasca kegiatan ini, pemerintah negeri Paso berencana melakukan pendataan menyeluruh dan pemantauan ulang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Dinas Pertanian Kota Ambon menegaskan akan terus mengawal koordinasi ini demi memastikan cakupan vaksinasi mencapai 100% sehingga Kota Ambon dapat sepenuhnya terbebas dari ancaman rabies. Saudara, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratna Sari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian

0: anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratna Saritamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
2: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa relawan literasi masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Resi Febrianti melaporkan.
3: Saudara, memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Women Dive menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kode RL 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Lewat program bertajuk Rediscover Buru, kolaborasi solid terjalin antara para rekan di Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut, BRIN, serta komunitas lokal setempat. Komandan Kode RL 9 menegaskan, penanaman terumbu karang ini bukan sekadar seremonial, melainkan investasi lingkungan jangka panjang untuk generasi mendatang. Melalui ekspedisi ini diharapkan fungsi ekosistem bawah laut yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain mengembalikan kelestarian ekologi, kegiatan ini juga dirancang secara strategis untuk mendorong dan mendongkrak potensi wisata bahari di wilayah Maluku. Tak hanya transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir dalam peringatan ini juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir pantai. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 2 ini menyatakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian laut. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan total praktik penangkapan ikan yang merusak demi menjaga laut Maluku dari ancaman kepunahan dan pencemaran sampah. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
5: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama kemandirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu sudah menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita, presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri. Begitu.
4: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sangaji melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat strategi promosi pariwisata daerah melalui penyusunan kalender event wisata tahunan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Tofi, menyatakan kalender kegiatan ini sudah dipublikasikan jauh-jauh hari melalui berbagai kanal resmi dan media sosial. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pariwisata di Maluku Tenggara tetap hidup sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada satu momentum musim saja. Pemerintah daerah menegaskan bahwa publikasi kalender event ini sangat penting untuk memudahkan biro perjalanan dalam menyusun paket wisata yang menarik bagi wisatawan. Menurut Victor, jaringan dengan agen perjalanan harus diperkuat karena merekalah yang bersentuhan langsung dalam memasarkan destinasi kepada pengunjung, bukan pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Victor mengingatkan, seindah apapun potensi alam suatu destinasi, tempat tersebut akan terasa sepi dan kehilangan daya tarik tanpa adanya dukungan event yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kawasan Pantai Ngur Bloat yang membutuhkan penguatan aktivitas ekonomi kreatif agar tidak sekadar menjadi lokasi kunjungan, tetapi juga menjelma sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat lokal yang mampu bersaing di tingkat

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 9 Juni 2026 diantaranya. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di kesempatan pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi pertama, saudara, Ambon memperingati Hari Laut Sedunia. Ekspedisi Wanadri Women Dive WWD menggelar aksi transplantasi terumbu karang, dan kegiatan pelestarian lingkungan ini dipusatkan di kawasan Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru pada Senin 8 Juni 2026. Aksi penyelamatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kode RL 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Kolaborasi solid ini terjalin antara Sri Kandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut. Program bertajuk Rediscover Buru ini melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk BRIN dan komunitas lokal. Kehadiran berbagai lembaga ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Menurut Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas, melalui ekspedisi ini, dan Kode RL 9 berharap fungsi terumbu karang yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain dampak lingkungan, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong potensi wisata bahari Maluku. Selain transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir juga melakukan aksi bersih-bersih pantai. Sinergi ini mempertegas tanggung jawab besar Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga laut. Ditambahkan, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Kode RL 9 siap menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian lingkungan laut. Jenderal Bintang 2 ini juga mengajak semua pihak untuk menghentikan total praktik penangkapan ikan yang merusak dan berharap aksi nyata ini terus berlanjut demi menjaga laut dari ancaman pencemaran sampah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Anda terus bersama kami di Info Pagi saat ini yang menemani Anda semuanya di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui pendengar, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, menemani Anda semuanya, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, informasi seputar Maluku hingga di pukul 7.30 nanti. Dan pendengar, informasi selanjutnya untuk diketahui bahwa sebuah peristiwa penggebrekan di salah satu rumah kos di kawasan Galunggung, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon, menjadi perbincangan warga dalam beberapa hari terakhir. Insiden tersebut menyeret nama seorang oknum anggota Brimopolda Maluku berinisial DB dan seorang perempuan berinisial VB yang disebut bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 itu bermula ketika seorang perempuan yang diketahui merupakan istri SADB mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan suaminya di salah satu kamar kos di kawasan tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, perempuan tersebut kemudian meminta izin kepada pemilik rumah kos untuk memastikan informasi yang diterimanya. Setelah mendapatkan persetujuan, akhirnya bisa diselesaikan. Dan saudara, suasana di sekitar rumah kos sangat memanas. Sejumlah saksi menyebutkan terjadi adu argumentasi di depan kamar yang menjadi pusat perhatian warga dan penghuni kos. Dalam situasi tersebut, DB disebut berusaha meredam ketegangan dan menenangkan suasana. Keributan yang terjadi kemudian menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah penghuni kos dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terlihat berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar semua di saat ini. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. DPRD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi agar serius menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubur mengatakan, tindak lanjut terhadap temuan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Benhur, sejumlah persoalan yang disoroti BPK dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2025 mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari neraca pertanian, penggunaan lahan, persoalan agraria, hingga pengelolaan pertambangan dan izin usaha pertambangan yang telah berakhir masa berlakunya. Untuk itu, berbagai rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK harus dipandang sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sekadar temuan administratif. Prinsipnya, setiap OPD yang menjadi objek temuan harus melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, BPK telah membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu dibenahi untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan.

tahan yang lebih baik ke depan. Karena itu, DPRD mengapresiasi pengawasan yang dilakukan BPK serta mendorong penguatan pengawasan internal oleh pemerintahan daerah agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Meski demikian, saudara, masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari sekitar 1.900 lebih rekomendasi yang pernah diberikan BPK, sebagian besar telah ditindaklanjuti. Namun masih terdapat rekomendasi yang harus diselesaikan bersama dengan temuan-temuan baru hasil pemeriksaan tahun ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Magical.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025. Predikat WTP disampaikan staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan BPKRI Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP dan atas LKPD Maluku tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Maluku kawasan Karang Panjang Ampon Senin 8 Juni 2026. Dalam sambutannya, Simanjuntak menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang 15 tahun 2006 bertujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk Maluku, BPK masih menemukan sejumlah masalah terkait pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masalah tersebut tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, sampai di sini info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi, masukan, kritikan, saran, pendapat Anda terkait hal apa saja, di kesempatan pagi ini kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya, Anda yang akan memulai dengan aktivitas Anda di hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami di pagi ini, menemani Anda semuanya. Info di opini publik kami buka untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan informasi terkait hal apa saja di pagi ini. Anda bisa bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini yang akan memulai dengan aktivitas Anda. Dan saudara, untuk Anda yang sudah tiba di tempat tugas, selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat untuk semuanya di hari ini. Anda yang ingin bergabung, silakan di telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Menemani pendengar semuanya di pagi ini di opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini di 383-4921 juga di 0813-5624-5886.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Belum juga lengkap, berkas perkara korupsi milik tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usmahu akhirnya dikembalikan ke tangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku. Pengembalian berkas perkara disertai sejumlah petunjuk dibenarkan oleh kasih penuntut Kejaksaan Tinggi Maluku Richard Lawalata kepada wartawan. Berkas perkara para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jalan Danar Tetuat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 senilai 7,2 miliar rupiah itu disebut belum lengkap. Menurut Lawalata, ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi tim penyidik terkait perkara dimaksud. Menarik dari perkara tersebut, saat diteliti tim penuntut umum Adiaksa, terungkap adanya pembelian tiket kepada pendamping saat pelaksanaan pekerjaan proyek itu berlangsung. Pendamping yang dimaksud adalah diduga adalah tim pengamanan proyek strategis daerah PPSD yang merupakan para jaksa di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku. Padahal, jaksa yang bertugas dalam tim PPS tidak diperkenankan menerima pembiayaan akomodasi dari dinas teknis atau pelaksana proyek. Pembiayaan operasional, termasuk akomodasi untuk jaksa PPS, harus bersumber dari anggaran internal kejaksaan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPAS Satuan Kerja.
1: Sekian Cek Fakta.

Selamat pagi untuk pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami memberikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan masukan-masukan Anda terkait hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda. Anda bisa menginformasikannya di line WhatsApp kami 0813-5624-5886, juga di line telepon 383-4921. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai informasi juga saudara kami bagikan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa pendengar bahwa sejumlah nama menjelang pelaksanaan musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam Ambon yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2026. Sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat Ketua Umum IKA Unidar periode mendatang. Salah satu nama yang mendapat dukungan dari sejumlah alumni adalah Umar Lesi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku. Menanggapi dukungan tersebut, Umar mengaku menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum IKA Unidar. Menurutnya, ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus amanah moral yang tentu bisa dipandang secara ringan. IKA Unidar merupakan rumah besar bagi seluruh alumni yang harus dijaga bersama dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam Ambon adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat kolektif, bukan semata tentang siapa yang paling kuat atau paling berpeluang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana organisasi ini menjadi wadah yang inklusif, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi alma mater maupun masyarakat luas. Ditegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya proses pencalonan kepada mekanisme organisasi serta dinamika yang berkembang di kalangan alumni. Ia juga meyakini bahwa IKA Unidar memiliki banyak figur potensial, kemudian kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik untuk memimpin organisasi alumni tersebut. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami pagi ini, juga Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga di saat ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat di pagi ini.

Untuk Anda yang terus bersama kami di pagi ini, pendengar, kami memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan informasi-informasi terkait hal apa saja yang Anda jumpai di lapangan, pendengar, dan juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa problem sengketa pengadaan lahan proyek wisata Pantai Hunimua tahap 2 di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Maluku kini diterpa isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar, bahkan mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi di atas lahan yang belum resmi menjadi aset daerah tersebut. Meski dana ganti rugi atas lahan seluas 45.360 meter persegi milik ahli waris almarhum Haji Talib Lesi belum direalisasikan sejak tahun 2022, Pemprov Maluku dilaporkan tetap aktif melakukan penagihan dan penarikan retribusi di kawasan wisata tersebut. Akibat ketidakpastian yang berlarut-larut ini, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya dari Law Office Rizal Rizky Kailul dan Partners melayangkan surat permohonan resmi kepada Gubernur Maluku tanggal 25 Mei 2026. Surat tersebut tak menuntut kepastian jadwal realisasi pembayaran ganti kerugian atas lahan yang merupakan bagian dari tanah Dati Hunimua. Kuasa hukum pemohon Rizal Rizky Kailul dan Rustam Herman menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata diduga telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan area lahan tahap 2 tersebut secara sepihak sejak Januari 2022. Penarikan biaya masuk maupun pengelolaan di atas luasan lahan yang secara hukum belum dibayarkan dinilai tidak memiliki landasan yuridis yang sah. Lantaran objek tanah tersebut secara legalitas masih mutlak berstatus hak milik privat, tindakan Pemprov melalui instansi terkait diduga kuat mengarah pada pungutan liar. Klaim pihak ketiga dinyatakan gugur pihak kuasa hukum, juga menegaskan bahwa tidak ada alasan hukum bagi tim pengadaan tanah Pemprov Maluku untuk menunda atau menangguhkan pembayaran karena ada sengketa. Dan saudara, untuk diketahui bahwa tuntutan ahli waris melalui surat permohonan ini, ketujuh ahli waris almarhum Haji Talib Lesi yakni Hatijah Lesi, Halimah Lesi, Hasan Lesi, Yusran Lesi, Husain Lesi, dan Ade Taslim juga Samardin Lesi menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada Gubernur Maluku. Yang pertama, mengabulkan permohonan atas kepastian jadwal realisasi ganti rugi pengadaan tanah tahap 2. Kemudian memerintahkan tim pengadaan tanah untuk segera mencairkan dana pembayaran melalui APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026. Dan yang ketiga, memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata Maluku untuk segera menghentikan aktivitas pengelolaan sepihak di lahan tersebut dan mengembalikan penguasaannya kepada ahli waris dalam waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan diterima hingga pembayaran ganti rugi untuk diselesaikan secara hukum. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar yang masih tetap bersama kami, Pro1 RRI Ambon, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di tengah Anda menjalankan aktivitas di pagi ini, berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 9. Saudara, program inovasi fase 3 bekerja sama dengan Universitas Patimura Unpati menggelar workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide bertema peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK bagi pemerintah daerah di salah satu hotel di Ambon pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktek baik, menggali gagasan inovatif, serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Workshop tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ferry Maulana Putra, Rektor Universitas Patimura Freddy Lewakabesi, Rektor UIN Abdul Muthalib Sangaci Ambon, Abidin Wakano, Provinsial Manager Program Inovasi Mus Mualim, Perwakilan Pemerintah Daerah Mitra Program Inovasi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, serta 17 LPTK dari berbagai provinsi seperti Kalimantan Utara, NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati dan UIN Abdul Talib Sangaji Ambon. Turut hadir secara luring Counselor for Commonwealth Innovation and Humanitarian Affairs Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hana Derwen, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Dekan FKIP Universitas Patimura sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Profesor Dr. Isak Weno SPD MPD mengatakan bahwa workshop ini merupakan bagian dari kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan program inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, kehadiran berbagai LPTK dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerjasama dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada program inovasi yang telah membuka ruang kolaborasi bagi Universitas Patimura dan UIN Abdul Talib Sangaci Ambon dalam mengembangkan berbagai inovasi pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian. Meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.